0: Nah, jadi apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai bara pen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi apen bayeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai karena katanya konon yang melakukan ritual apen bayeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan apen bayeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya neno-neno yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi apen bayeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang.
1: Kabar Papua jam 9.

Aceh KKAD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih-masih ke Kare Dorang semua, pukul 9.08 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan program acara kita orang selanjutnya, Mbak Cici hadirkan ada Warung Papeda ya, yang tentunya masih dihadirkan dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara hingga tepat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum

Sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sobat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam Aceh kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Engkros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

Ya, macam-macam kakak ada orang semua ya, masih dalam program Cara Kita Orang Warung Papeda ya, dan Cicin akan membagikan beberapa cara hidup sehat dan juga produktif ya. Ketika kita orang menjalani hidup sehat ya Pak Cimace, ini merupakan juga investasi terbaik untuk kita bisa menjaga kualitas hidup ya, dan juga mencegah berbagai penyakit yang tidak menular sejak dini ya. Dan Pak Cimace, hipertensi juga diabetes ya, ini dikenal sebagai diabetes mellitus, ini dikenal sebagai pembunuh senyap ya, karena sering berkembang tanpa gejala yang kita melihat juga jelas pada penderita ya. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hipertensi dan juga diabetes mellitus meningkatkan risiko berbagai komplikasi serius bagi kesehatan ya. Juga komplikasi ini meliputi penyakit jantung, stroke, juga gangguan ginjal serta gangguan penglihatan, sehingga memerlukan juga deteksi dini melalui pemeriksaan rutin. Ya, dan Pak Cimace, pola hidup sehat ini menjadi kunci utama juga dalam mencegah hipertensi maupun diabetes mellitus, dan juga pada semua kelompok usia ya Pak Cimace, seluruh masyarakat Indonesia ya. Kita juga dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta membatasi garam, gula, lemak dan juga makanan olahan setiap hari secara bijak. Ya, dan menjaga berat badan ideal ini juga berperan penting dalam mendukung risiko hipertensi maupun juga diabetes mellitus, dan kebiasaan ini membantu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh ya, sehingga kesehatan tetap terpelihara dalam jangka panjang secara optimal. Ya, dan ada beberapa aktivitas fisik rutin ya, ini juga membantu Pak Cimace bisa menjaga tekanan darah tetap stabil ya, juga meningkatkan sensitivitas insulin ya bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dan juga ketika di pagi hari ya Pak Cimace kan bisa berjalan kaki, bersepeda atau senam selama 30 menit ya di setiap hari, ini juga bisa memberikan manfaat bagi kebugaran tubuh dalam jangka panjang. Ya, dan selain menjaga pola makan ya Pak Cimace, kami juga diimbau ya tidak merokok serta menghindari konsumsi minuman beralkohol. Ya, dan ini demi kita orang punya kesehatan tubuh ya, dengan mengolah stres dengan baik serta mencukupi waktu istirahat, ini juga membantu Pak Cimace kan bisa menjaga kesehatan jantung ya, pembuluh darah dan juga metabolisme tubuh optimal. Ya, dan Pak Cimace, kakak adik dorong semua ya, hidup sehat kita harus dimulai melalui perubahan besar yang kita lakukan dalam waktu singkat ya oleh setiap orang ya, secara bertahap juga. Dengan Pak Cimace kan bisa mulai dengan memilih makanan yang sehat ya, kan bisa juga melakukan memperbanyak air putih ya, dan juga rutin bergerak serta memeriksakan kesehatan secara berkala, ini demi kualitas hidup ya. Dan juga kita orang menerapkan gaya hidup sehat sejak sekarang ya, ini membantu juga untuk Pak Cimace kan bisa mencegah hipertensi maupun diabetes mellitus ya. Dengan kita tubuh yang sehat, Pak Cimace ini membuat kita tetap produktif ya, kita aktif berkarya serta menikmati kehidupan bersama keluarga secara lebih berkualitas pastinya. Ya, dan Pak Cimace, kakak adik dorong semua, sudah pukul 9.40 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya Pak Cimace masih membagikan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu Nusantara. Kerum dengar Pak Cimace, kakak adik dorong semua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Saceng lanceng ngatale tak kiranya pok kacolok.
0: Artinya, sepanjang-panjang tali tidak akan dapat mengejar mulut. Berita sensasional akan cepat tersebar dari mulut ke mulut karena orang suka membicarakan panjang lebar dengan banyak orang.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
5: Masih di Keterumbus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak ridurang semua, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu pace-mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya. Ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya itu mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional, ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional, ya, misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, ya, kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional, ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda, ya. Jadi kita harap juga, ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Ya, macam-macam kakak-kakak dorong semua masih dalam program acara kita orang ya, Warung Papeda ya. Dan satu informasi kesehatan masih dihadirkan untuk pace-mace kakak-kakak dorong semua. Dan Mace Jane mengajak kita orang untuk mengenal stevia ya, yaitu pemanis alami pengganti gula dan juga manfaat stevia bagi kita orang punya kesehatan. Ya, dan pace-mace mengonsumsi makanan manis yang mengandung gula berlebihan ini juga dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Dan salah satu alternatif pengganti gula yang bisa digunakan adalah stevia. Ya, dan pace-mace pasti kan bertanya-tanya apa itu stevia. Ya, stevia ini merupakan pemanis alami yang berasal dari tanaman stevia ya, rebaudiana. Ya, tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan juga telah digunakan selama ratusan tahun. Ya, dan pace-mace kakak-kakak dorang, ini Mace Jane lansir dari salah satu akun TikTok ya. Stevia ini adalah pemanis pengganti yang mengandung juga hampir nol kalori ya. Dan hal ini juga membuat stevia lebih baik dari gula pasir dan juga gula buatan lain ya, karena tidak menaikkan gula darah. Ya, dan selain itu penggunaan stevia ini juga dapat membantu pace-mace mengurangi asupan kalori harian ya. Dan langkah tersebut juga dapat mendukung program penurunan berat badan dan cocok juga digunakan bagi pace-mace, kakak adik, para penderita diabetes. Ya, dan meski memiliki banyak manfaat yang baik ya, stevia juga bukan berarti dapat dikonsumsi tanpa batas ya. Dan pada makanan dan juga minuman cukup mencampurkan 1 hingga 2 tetes saja ya untuk mendapatkan rasa manis. Ya, dan kebiasaan mengurangi konsumsi makanan manis ini juga membantu pace-mace menjaga kesehatan ya dalam jangka panjang. Selain itu, konsumsi makanan bergizi dan olahan rutin tetap harus menjadi prioritas utama. Ya, dan pace-mace kakak-kakak orang semua, sudah pukul 9.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan satu informasi tadi ya sekaligus juga mengakhiri rangkaian perjumpaan saya Mace Jain dari ruang dengar pace-mace kakak-kakak orang semua. Dan tentunya masih ada berbagai kitong ke program acara menarik lainnya yang nantinya masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Mace Ita. Ya, dan pace-mace kakak adik kamu semua, satu kata motivasi ya untuk pace-mace dorang yang mungkin memiliki masalah ya di hari ini ya. Ya, setiap hari ini adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita orang semua untuk bisa memperbaiki diri ya, dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Dan pace-mace, kamu jangan pernah menyerah pada situasi yang sulit, karena di balik setiap kita punya kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kita orang harus selalu ingat ya bahwa Tuhan selalu bersama kita orang yang sabar dan juga bersyukur dengan menjadikan iman dan kita punya doa sebagai kekuatan untuk kita bisa menghadapi setiap tantangan ya pace-mace. Dan semoga hari ini kita semua diberi keberkahan dan juga petunjuk dari Tuhan dengan kita meninggalkan pikiran yang membuat kita lemah ya, dan tetap berpegang pada pikiran yang memberikan kita orang semua kekuatan bagi diri sendiri. Ya, dari Jalan Tersangkapura nomor 23 frekuensi 89,3 MHz Pro 4 RRI Jayapura, saya Mace Jain pamit dari ruang dengar pace-mace kakak adik dong semua, dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RR.

0: Kapkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: Lalu lalang kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, saya terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah. Food Street Kramat. Tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas gonjong atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Keramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Waro.
6: Asli kapau.
7: Sejak tahun berapa, Mas?
6: Ya, itu sejak tahun 70. 70-an dari zamannya masih peteromak zaman dulu.
5: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
6: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini generasinya. Yang orang tuanya udah meninggal ya, penerusnya anaknya.

0: ada tunjang, ada pala kakap, ada babat usus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
1: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
0: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
1: Namun apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
0: Bedanya ada macam-macam, ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri ya kita kasih pilih sendiri. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu. Ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri kita ambilin gitu.
2: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang itu?
0: Enggak. Masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, yeah. Gitu.
1: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
0: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa mana aja lah, udah Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
1: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
3: Terus tuh kapas saya sama kerapi ini mungkin dari Padang juga. Ini tiap masak itu biasa masak Padang, jadi kan santannya untuk nama ya. Aco sih kau ya. Pokoknya dari masakan kapau ya atau masakan Padang umumnya. Cocok jadi dakwah banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya termasuk Pariaman. Apapun yang kalian tahu, ciri khas daerah tidak adanya tinggalkan dah. Baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya mempertahankan bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun-temurun. Itu membuat satu masakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru di orang lainnya.
1: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
0: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
2: Karyawannya.
0: Karyawannya.
2: Pemiliknya Minang.
0: Pemiliknya Minang. Ada yang masaknya? Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
1: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam. Dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
0: Ini buka dari jam 7:30, ya kita nyampe pagi, maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh tutup, ntar jam 7:30 kita buka lagi, ada sipan.
1: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran. Walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
4: Enggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini semuanya kan pada dikusur. Kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
1: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
4: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita nggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
2: Pas
4: gitu.
2: Covid kemarin buka nggak?
4: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja online.
1: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan

0: Yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
1: Ya, Panambo, kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, nasi Pariaman, dan pandang sumbar, umumnya, pertahankan ini, jalalanya. Karena seluruh sindik kehidupan Panambo harus bersandi ke situ. Itu lah tradisi dari mereka, Bo. Kan orang Minang pasti Islam. Itu mau kini ada wacana dari gubernur, bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan pandang itu ada serbikan halal.
0: Salah satu makanan tradisional Indonesia memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
2: Enak banget, favorit aku nih.
3: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Aduh, kasihan si Ayah, terbuang cuma-cuma. Hei Keran, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh Bak, mana ku tahu, kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air, padahal banyak yang memerlukan.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gomu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Emtub fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Kabar Papua jam 11.

Kalimat cerita kade, lagu atau wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pacu-pacu kakak ditolong semua, masih di Gitar Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pacu-pacu kakak didorang di siang hari ini, pacu-pacu akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi pacu-pacu kakak didorang semua, jangan sampai pacu-pacu dorang pindah saluran radio, tetap di Kita Orang Punya Suara Budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga pacar-macar kakak didorong semua juga bisa mendengarkan siarannya Kita Orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang lawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Pemirsa podcast RRI Manokwari, kembali lagi bersama saya Susan Taran. Kali ini kita orang bersama pemilik rumah Nokeng Papua, Kakak Ibu Mary Iyai. Kita sambut saja ya, langsung saja kita bincang-bincang dengan Kakak Ibu dia. Selamat siang Kakak. Kakak punya kabar?
1: Selamat siang, kabar saya baik, puji Tuhan.
0: Kakak ini kan pemilik dari rumah Nokeng Papua. Kira-kira sudah berapa lama kakak punya usaha ini? Bisa kakak ceritakan sedikit awal mulanya kakak punya usaha ini dimulai?
1: Oke, saya punya UMKM rumah Nokeng Papua. Mulai berjalan dari 2019, sudah 6 tahun ya. Sudah 6 tahun saya menekuni di usaha kerajinan Noken Papua atau rajutan Noken Papua. Jadi mulai bergerak usaha atau bisnis di rumah Noken Papua ini semenjak 2019. Memang dari sebelum ini saya sudah jualan, saya sudah buat noken dan jualan semenjak saya dari kecil ya. Dari kecil saya sudah bisa buat noken, tapi saya mulai jualan itu semenjak 2005. Semenjak saya masih kuliah itu sudah saya tekuni dan berjualan, dan dalam perkuliahan saya juga dengan usaha noken ini saya bisa melengkapi semua kebutuhan saya, baik itu ongkos taksi pulang pergi dari Abepura ke Apeokali, dan bisa mencukupi juga dalam kebutuhan fotokopi dan kebutuhan lainnya bisa terlengkapi dari usaha saya ini. Jadi sebelumnya itu hanya berjualan biasa-biasa saja, yang namanya rumah Noken Papua itu belum ada, artinya kan belum ada nama usahanya.
0: Masih jadi sampingan.
1: Iya.
0: Selain kuliah,
1: jadikan
0: sampingan saja.
1: Iya, jual-jual biasa saja. Nanti semenjak 2009 itu baru kami mulai ikut kegiatan kurasi, baru kami ajukan nama UMKM ini dan rumah Noken

0: dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari, ya, bantuan dari pemerintah untuk mendukung kami dalam modal usaha, membangun usaha UMKM Rumah Nokan Papua. Dan di situ dikasih dalam dua tahap. Tahap pertama dikasih 5 juta dan jika usaha kami mulai berkembang dan ada bukti-bukti yang langsung disurvei dari pihak terkait, artinya dari Dinas Koperasi dan UMKM, langsung mereka turun ke lapangan, lihat usaha sudah mulai berkembang dan dikasih bantuan modal usaha yang tahap kedua. Dan dari tahap pertama itu kami sudah buka rekening, ya, sudah buka rekening khusus untuk usaha. Dan setiap usaha penjualan yang sudah terjual atau yang laku, uang itu kami kasih masuk dalam nomor rekening usaha itu sendiri. Sampai sekarang usaha ini masih berjalan, untuk ke depan pun tetap berjalan seperti yang sekarang.
1: Kakak, bagaimana sampai kakak bisa tertarik nih untuk apa, jadikan Noken sebagai kakak punya usaha?
0: Iya, saya tertarik Noken jadikan sebagai usaha itu karena sekarang ini banyak orang peminat Noken. Yang pertama itu peminat Noken. Di event-event, acara-acara tertentu, Noken itu dijadikan cindera mata, kemudian di acara resmi dikalungkannya, penggalungan
1: setiap tamu-tamu yang datang
0: sebagai tamu di Manokwari. Kemudian yang kedua ini tidak terlepas dari warisan budaya. Jadi tetap saya pertahankan, saya tertarik karena saya pertahankan saya punya budaya dan Noken sebagai warisan budaya. Jadi sudah dari turun temurun, sehingga tetap saya terus lestarikan dengan menjadikan ini sebagai suatu bisnis atau usaha.
1: Iya. Kakak, tantangan apa yang kakak hadapi saat kakak buka usaha UMKM khususnya untuk produksi Noken?
0: Untuk produksi Noken, yang pertama itu tantangan yang kita hadapi, yang pertama dalam produksi Noken, bahan baku yang susah kita dapat, karena bahan baku ini harus diambil di hutan, dan kita harus memilih pohon yang layak diambil, kemudian pohon yang cocok untuk buat tali untuk buat Noken. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah buat pemasarannya belum punya tempat yang permanen. Belum ada tempat yang layak, tempat permanennya untuk pemasaran. Walaupun dibilang harus dong jualan di online, ada marketplace, kemudian ada juga yang mungkin kita harus promosikan berjualan lewat media sosial seperti Facebook, kemudian IG dan WhatsApp.
1: Lewat marketplace, kakak sudah punya media sosial yang harus, misalkan orang mau pesan ini Noken?
0: Ada, jadi lewat marketplace akun saya namanya Mary EI. Jadi biasanya saya berjualan, saya posting di marketplace dengan akun nama Mary EI. Nama Facebook juga sama, Mary EI. Dan kalau di IG yang saya biasa promosikan usaha Noken ini, Mary Collection Noken. Itu di IG. Di WhatsApp itu hanya orang-orang tertentu yang kami sudah punya nomor, yang mereka bisa lihat postingan-postingan atau iklan-iklan untuk promosikan jualan saya.
1: Itu salah satu bentuk promosinya ya kakak?
0: Iya.
1: Kakak, inovasi-inovasi apa saja yang, maksudnya dari Noken ini kan biasanya kita cuma tahu Noken yang dong pakai di kepala saja toh? Kira-kira di dalam perkembangannya ada inovasi-inovasi apa saja dari Noken ini?
0: Kalau kita bicara mengenai Noken, pasti pemahaman orang kan Noken yang biasa digantung di kepala, ya. Nah, ini dari nenek moyang turun-temurun Noken itu ditaruh di kepala, lalu isi hasil kebun, kemudian isi anak babi, hasil ternak, kemudian isi anak bayi di dalam. Nah, itu pemikiran kita, dan ini perkembangan di zaman lalu, ya, zaman nenek moyang. Nah, sekarang ini adanya inovasi-inovasi yang baru, orang berkarya menciptakan sesuatu atau hal-hal yang baru yang bisa dimodifikasi.

0: bisa didesain sesuai dengan kebutuhan. Ini salah satu noken yang ada di depan saya sebagai contoh. Iya, ini iya, salah satu contoh noken yang iya, tadinya hanya noken di kepala saja. Nah, ya sekarang ada inovasi-inovasi baru sehingga noken ini dijadikan sebagai tas tenteng, bisa dipergunakan untuk pakai di kantor. Nah, ada juga yang noken santai yang biasa-biasa juga. Kalau yang ada tentengan kayak begini cocoknya pakai di kantor. Nah, atau lalu
1: ke acara-acara,
0: ke acara-acara ya? Resmi. Kalau noken ini, noken kulit kayu ini bisa dipakai di mana-mana, mau pergi ke mana, jalan-jalan bisa dipakai. Dan juga bisa dimodifikasi atau bisa didesain sesuai dengan kebutuhan. Misalkan orang butuh untuk noken tenteng ya, cukup untuk mungkin isi dompet dengan tas HP, ya bisa. Kemudian ada juga yang dalam bentuk dompet. Dompet itu mungkin cukup untuk ATM atau kartu-kartu penting, dengan HP saja bisa. Jadi bisa diinovasi berdasarkan kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman. Zaman.
1: Ya. Jadi selain dari kulit kayu, kakak, apa noken ini ada yang dimodifikasi yang lain, mungkin pakai benang atau anggrek?
0: Oh iya, jadi selain noken kulit kayu ada noken kulit anggrek ya, ada kulit anggrek. Itu yang biasanya kita lihat noken kulit anggrek itu warna kuning ya, warna kuning. Jadi ketika kita lihat mungkin di pasar, kita tanya ini harga berapa, itu kisaran harganya mungkin standar 1 juta ke atas ya. Nah, itu noken anggrek, karena memang bahannya dan proses pembuatannya sangat rumit, bahan yang susah didapatkan, kemudian proses pembuatan yang sangat rumit, sehingga kisaran harga sampai 1 juta ke atas minimal ya, minimal 1 juta, karena memang itu proses pembuatannya, kemudian bahan baku yang didapatkannya juga sangat susah. Jadi selain noken kulit kayu ada noken anggrek ya.
1: Kalau tantangannya nih kakak untuk dapat bahan baku ini tuh gimana kakak? Apa dorong sudah memang ada kakak dong, sudah ada stoknya tinggal dipakai, atau mungkin dong pesan atau bagaimana kakak?
0: Oke, untuk di rumah noken Papua ini kulit kayunya kita pesan ya. Kulit kayu yang kita pesan itu sudah bentuk pemintalan atau sudah jadi benang. Sudah dipintal menjadi benang yang kita dapatkan, lalu kita mulai kerja atau mulai merajut atau menjahit dari sini. Terus yang bahan-bahan itu yang kita dapatkan dari mama-mama pengrajin yang sudah mengambil bahan baku di hutan, kemudian dia punya proses pembuatannya di apa, kulit kayu itu direndam, kemudian dijemur, lalu disiwir-siwir, baru pemintalan. Jadi mereka sudah pemintalan, sudah jadi benang, baru saya mulai buat.
1: Berarti ini tidak ada stoknya ya kakak? Kalau dibutuhkan diambil dari mama-mama Papua yang bekerja sama dengan kakak?
0: Iya, kita kerja sama. Jadi kalau untuk bahan pemintalan itu stoknya biasanya kita siapkan sesuai kebutuhan saja saat kita mau buat. Lalu untuk ketersediaan memang tidak banyak. Nanti saat orang butuhnya banyak, baru kita nanti mintanya juga, ambilnya juga banyak sama mama-mama pengrajin sama yang kita sudah rajin kerja sama dengan mereka.
1: Dari inovasinya ini kakak, selain kan nokeng dibuat tas dan tempat HP, ada inovasi lain kah tidak dari nokeng selain dipakai sebagai tas dan juga aksesoris lain?
0: Iya, ada inovasi yang lainnya itu seperti dijadikan bahan noken ini dijadikan sebagai baju ya, dijadikan sebagai baju yang biasanya dipakai pada saat hari-hari tertentu, kemudian dipakai pada saat festival budaya. Terus dari noken ini juga bisa dibuat fashion ya, fashion. Yang tidak tahu boleh nanti buka di akunnya Labewa Fashion itu
1: ya.
0: Dari kulit kayu noken-noken itu biasa biasanya dibuat sesuai dengan kebutuhan.
1: Di custom.
0: Di customnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada yang mau memimpin sebagai MC, bisa dibuat, bisa didesain.
1: Oh, itu dari Noken dengan, ya, Kak?
0: Dari Noken juga. Iya, biasanya untuk fashion juga dipakai, dibuat untuk fashion juga. Jadi dibuat sesuai dengan kebutuhan.
1: Sesuai dengan kebutuhan, ya,
0: bisa
1: orang yang mau
0: baju,
1: pakai, ya. Jadi atau sesuai dengan kebutuhan kegiatan,
0: kegiatan yang mau dilakukan. Jadi tidak banyak model-model yang dibuat. Nah, terus bisa dilihat contoh-contohnya juga dari yang Ibu Agus Tabunai punya, ya, akun Labewa Fashion. Ya. Itu dia bikin desain-desain, banyak desain yang dia buat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
1: Jadi di desain sesuai kebutuhan,
0: kebutuhan
1: pemakai gitu.
0: Iya, pemakai begitu.
1: Itu biasanya dong pesan itu apa dong, butuhkan baru dong datang, apa namanya, pesan atau dong sudah pesan sebelum hari H begitu kan?
0: Ada yang mereka datang sebelum hari H-nya itu mereka pesan. Pesan baru dibuatkan. Ada yang sudah jadi, yang sudah ada.
1: Kalau yang sudah ready?
0: Kalau di saya ada yang sudah ready,
1: ada,
0: sudah ada yang ready juga. Kemudian ada yang biasanya kalau orang pesan baru kita buatkan juga. Ada yang mungkin mereka mau yang langsung sudah ada dengan apa bentuk baju, ada yang bentuk singlet,
1: iya,
0: kayak begitu. Kita buat sesuai dengan kebutuhan.
1: Kebutuhan customer.
0: Iya.
1: Ya Kak, dampak sosial dan dampak lingkungan dari kekerong produksi Nokeng ini seperti apa?
0: Iya, dampak sosial, langsung dampak sosial dan ekonomi, ya. Jadi untuk pembuatan Nokeng ini merupakan kreativitas ini Mama Papua, iya, ya, yang sekaligus menjadi ekonomi dalam kehidupan Mama Papua. Dan juga saya sendiri.
1: Iya.
0: Untuk dampak lingkungannya, dampak sosialnya, salah satunya itu Noken bisa dijadikan sebagai ikon daerah.
1: Iya.
0: Ikon daerah artinya bahwa setiap daerah punya ciri khas tersendiri. Jadi kita di Papua juga Noken menjadikan ciri khas daerah, dan bisa dipakai di mana-mana Noken ini. Kemudian banyak orang sudah jadi penggemar Noken. Jadi dengan pemakaian Noken ini orang rasa lebih simpel, lebih nyaman, bisa
1: mau kemana-mana harus
0: pakai Noken, bisa mengisi barang-barang yang diperlukan.
1: Iya.
0: Kemudian dari sisi lingkungannya itu untuk mengurangi limbah sampah plastik, ya.
1: Iya.
0: Karena plastik ini sangat lama untuk terurai,
1: iya,
0: dalam tanah. Jadi supaya orang tidak terlalu menggunakan plastik, Noken ini merupakan salah satu kebutuhan
1: alternatif,
0: yang, salah satu alternatif yang bisa dijadikan sebagai untuk belanja, biar tidak pakai plastik. Jadi mau belanja apa-apa semua isi di dalam Noken, supaya tidak pakai plastik. Kalau kita pakai plastik lagi sudah pengaruh ke lingkungan
1: ya. Ya, Kak Mary, apa nilai budaya yang terkandung dalam Nokeng? Dan bagaimana Kak Mary punya rencana untuk memperkuat Kak Mary punya bisnis ini?
0: Oke, jadi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam Nokeng itu sama halnya dengan di mana orang tua mengajarkan bahwa Noken merupakan tali persaudaraan, Noken merupakan kebersamaan, kemudian Noken merupakan kehidupan, kemudian Noken juga merupakan demokrat. Jadi nilai-nilai budaya ini yang diajarkan dari nenek moyang kita, terus kita lestarikan, kita jaga. Nah, supaya nilai-nilai budaya ini tidak hilang, harus kita mempertahankan, kita ajarkan juga kepada anak cucu kita atau anak-anak kita supaya mereka mempertahankan nilai-nilai budaya ini. Karena nilai-nilai budaya ini kalau hilang berarti kita sudah budaya kita tidak kita lestarikan lagi, sudah hilang punah begitu saja. Supaya tetap kita menjaga nilai-nilai budaya ini, tetap kita ajarkan. Dan salah satu bisnis yang saat ini tidak sedang kita tekuni ini supaya kita mempertahankan budaya ini atau nilai-nilai budaya ini, karena
1: nilai-nilai budaya dari Noken.
0: Nilai-nilai budaya dari Noken, karena budaya ini merupakan jati diri kita juga. Supaya dia tidak hilang begitu, kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara membuatnya, proses pembuatannya seperti apa, sampai kepada pemasaran.
1: Nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam Noken itu, Kak?
0: Nilai budaya seperti tadi saya bilang, persatuan, kebersamaan, kehidupan, itu nilai-nilai budaya. Jadi misalkan persatuan atau kebersamaan ini, misalkan ada anak laki-laki, misalkan dia hamili orang punya anak, atau dia mau dia harus taruh mas kawin. Nah, semua keluarga harus kumpul isi di dalam Noken. Semua keluarga harus kumpulkan uang di dalam Noken sesuai dengan jumlah nilai yang
1: diminta
0: oleh pihak perempuan. Nah, itu salah satu nilai budaya. Ada kebersamaan, ada persatuan. Lalu nilai budaya yang dibilang kehidupan. Nah, itu semua hasil kebun yang kita habis panen itu semua isi di dalam Noken. Lalu hasil ternak juga kita harus isi di dalam Noken. Nah, ini merupakan nilai-nilai budaya yang perlu kita lestarikan. Tidak hanya begitu saja dengan perkembangan-perkembangan zaman sekarang sehingga kita lupa dengan budaya kita. Tidak, nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, dari nenek moyang kita sampai saat ini dan generasi yang akan datang pun terus kita lestarikan nilai-nilai budaya itu.
1: Iya, jadi harus ditanamkan ya, di terang, harus ajarkan juga ke kita punya anak. Oh, ini Nokeng fungsinya begini, dia punya nilai-nilai budaya begini.
0: Iya.
1: Harus selalu di ajarkan turun-temurun
0: ke anak-anak kita. Bahkan sampai generasi ke depan pun kalau orang tua sudah tanamkan itu, dari generasi ke generasi terus akan dilestarikan budaya ini.
1: Iya.
0: Jadi jangan
1: anggapnya supaya jangan punah. Iya. Jadi kalau kita orang mau budaya tetap di apa, ingat, tetap dijaga, kita orang harus pakai Nokeng ya, Kakak.
0: Iya.
1: Harus bisa melestarikan juga. Bagaimana Kakak bisa mengatasi tantangan ini untuk produksi Nokeng tanpa harus kehilangan punya kualitas Nokeng itu sendiri?
0: Iya, jadi dari proses pembuatan Noken itu, jika mau ada inovasi-inovasi baru atau mau dimodifikasi, tidak harus dengan bahan-bahan campuran. Artinya kalau mau dibuat asli, ya asli saja. Misalkan ada yang dibilang, ada yang biasanya buat tas Noken di bagian atas mungkin dikolaborasi dengan kain batik Papua, kemudian di bawahnya kulit kayu. Saya pikir itu bisa kehilangan budaya aslinya. Jadi kalau mau dibuat ya semua asli, ya asli. Kalau kulit kayu, semua kulit kayu, tidak dikolaborasi dengan bahan yang lain.
1: Kalau misalnya dorong kolaborasi kulit kayu dengan anggrek,
0: kulit kayu dengan anggrek itu ya sama-sama, itu memang dia pupasangan.
1: Iya. Tapi jadi, kalau dengan batik Papua?
0: Dengan batik Papua ya, namanya kain ya, itu bahan modern.
1: Kain, jadi, bahan modern.
0: Modern, jadi tidak bisa dicampur.
1: Iya.
0: Walaupun dibilang sama-sama itu keaslian Papua, keaslian. Tapi kalau sudah ada kainnya,
1: bahannya sudah beda.
0: Sudah beda.
1: Berarti
0: jadi harus yang asli, sama-sama asli. Kalau Noken anggrek dengan kulit kayu ya itu sudah pasangannya, kolaborasi.
1: Iya. Berarti harus yang asli.
0: Iya, yang
1: tidak
0: asli.
1: Boleh dimodifikasi tapi jangan pakai bahan yang sudah modern.
0: Iya, bahan
1: tapi
0: yang
1: modern. Tapi biasanya kita ngeliat di pasar-pasar sudah ada kayak yang modern-modern yang dimodifikasi pakai batik, pakai itu apa? Kain batik, kain-kain. Iya, seperti itu. Itu salah satu tantangan juga ya kakak.
0: Iya, salah satu tantangan juga untuk mempertahankan kearifan lokal ya. Jadi kalau kita mau mempertahankan kearifan lokal, tidak boleh ada pencampuran dengan bahan-bahan yang modern. Tetap kita mempertahankan yang keaslian dari bahan-bahan asli atau bahan-bahan lokal seperti itu.
1: Iya kakak Mary, bagaimana kakak Mary punya rencana ya, rencana bisnis nih yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa Nokeng ini tetap jadi bagian dari warisan budaya yang hidup.
0: Untuk perencanaan untuk bisnis Nokeng ke depan, saya harus tetap menjaga hubungan ya, hubungan antara pelanggan.
1: Iya.
0: Hubungan komunikasinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, pelanggan yang setia, supaya pelanggan saya ini tidak lari ke tempat yang lain.
1: Ya.
0: Iya. Kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Kemudian pemasaran kita, mungkin kita memberikan promosi. Kemudian ketika ada pembelanjaan yang mungkin lebih dari 5, kita memberikan bonusnya untuk ke depan, biar pelanggan atau orang-orang yang suka sering beli dengan kita itu tidak lari ke tempat yang lain.
1: Iya.
0: Lalu selain itu, kita ke depan pun tetap ada di dalam iklan-iklan di media-media sosial.
1: Promosinya?
0: Promosinya lewat iklan di
1: media sosial, di offline juga harus ada ya.
0: Offline juga harus ada, offline yang jualan di pasar dan buka lapak juga di rumah. Ketika ada yang menanyakan untuk mau belanja di rumah, biasa ada yang minta untuk share lock, kami share lock dan mereka belanja di rumah. Ada juga di pasar, ada juga kita promosikan di marketplace, kemudian ada juga di media sosial, di Instagram, kemudian di WhatsApp.
1: Kakak, usaha Nokeng Papua ini, apakah kakak sudah punya galeri atau tempat usaha yang sudah memang permanen atau masih dari rumah?
0: Untuk usaha ini, saya memang belum punya tempat permanen. Cuma yang saya bilang, saya buka lapak kata berjualan di rumah, kebetulan rumah saya teras depan luas.
1: Ya.
0: Teras depan luas, sehingga biasanya saya gantung Noken. Kebetulan waktu pemerintah Kabupaten Manokwari, Koperasi dan UMKM pernah memberikan saya bantuan, saya membeli gantungan untuk jualan, sehingga saat saya keluar atau saat pagi hari saya buka gantung saja di rumah. Nanti kalau ada orang yang datang tanya-tanya di rumah. Tapi untuk galeri tempat permanen yang untuk sementara itu belum ada. Tapi saya berjualan di pasar, punya pondok jualan sendiri, kemudian berjualan juga di rumah. Yang untuk sementara teras rumah jadikan seperti galeri.
1: Jadi selama ini kakak masih dari rumah, atau mungkin ada kakak kerjasama, mungkin titip di mana atau kasih, pokoknya lah titip dikasih apa namanya ya,
0: titip di toko.
1: Iya.
0: Kalau untuk masalah titip, ada yang jadi pelanggan atau jadi kerjasama dengan saya juga, ada beberapa galeri Noken yang ada di Manokwari. Saya tidak sebutkan.
1: Iya.
0: Jadi
1: ada kerjasamanya.
0: Ada kerjasamanya.
1: Untuk
0: ada kafe-kafe juga yang kita kerjasama, dan juga di bandar udara juga kita taruh, kita punya hasil produksi di sana juga.
1: Itu sistemnya ditaruh, nanti kalau ada yang beli apa, uangnya dikasih ke kakak atau langsung dibeli di drop di sana langsung?
0: Itu ada yang kalau di galeri sama kafe itu kita kasih langsung mereka bayar, mereka ambil sesuai dengan kebutuhan mereka, berapa yang mereka butuhkan mereka ambil lalu bayar ke kita. Terus ada yang mereka mereka ambil, terus nanti hasilnya terjual, baru nanti mereka akan kasih ke kita. Nah, seperti di tempat-tempat yang biasanya ada travel-travel, penjualan tiket, itu ada yang mereka ambil, terus nanti kalau sudah terjual, baru mereka kasih uangnya ke kita.
1: Ya kakak. Kakak Mary, apa Kakak Mary punya harapan terkait dengan Nokeng ini sebagai peluang usaha yang melestarikan budaya?
0: Iya, harapan saya supaya Noken ini tetap terjaga dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Harapan saya untuk yang pertama untuk pemerintah daerah, kalau bisa Noken ini diwajibkan dipakai di hari-hari kantor, di hari-hari kerja, baik itu untuk pemerintahan sendiri, bahkan di sekolah-sekolah. Jadi di hari tertentu seperti hari Kamis saat memakai pakaian
1: batik
0: bisa dimasukkan sebagai program pemerintah untuk dijadikan hari Noken.
1: Hari Noken.
0: Lalu yang kedua, mungkin pemerintah bisa buat satu kurikulum supaya pembuatan Noken ini boleh dimasukkan di kurikulum
1: ajar.
0: Lokal. Untuk guru yang mengajarkan ke sekolah-sekolah. Jika gurunya belum bisa untuk merajut atau membuat Noken ini, dinas atau setiap sekolah itu bisa hadirkan pengrajin untuk mengajarkan ke guru-guru yang mungkin mengajar di mengajar mata pelajaran di prakarya dan kewirausahaan. Ketika gurunya tahu, ilmu itu akan diterapkan lagi ke anak-anak.
1: Ya.
0: Supaya kearifan lokal atau budaya Noken ini tidak hilang begitu saja. Terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Jadi harapan saya seperti itu kepada pemerintah, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten, lalu mungkin penerapan lagi ke sekolah-sekolah. Nah, tidak hanya orang kantor yang menggunakan atau memakai Noken, tetapi di sekolah-sekolah juga menggunakan Noken. Dan lebih penting lagi, di saat-saat ada upacara-upacara hari kebesaran, misalkan 17 Agustus, kemudian Hari Pendidikan Nasional, seperti itu tuh pada saat upacara diwajibkan
1: pakai Noken.
0: Seperti yang sementara ini pemerintah sedang terapkan, kan diwajibkan pakai mahkota
1: ya.
0: Nah, bila perlu dilengkapi lagi
1: dengan Noken.
0: Satu pasang seperti itu.
1: Iya.
0: Dengan begitu tuh, dengan secara tidak sadar tuh kita sudah menolong perekonomian masyarakat.
1: Iya.
0: Yang hidup dari hasil jualan Noken.
1: Iya.
0: Seperti
1: menambah
0: itu.
1: Income dari UMKM juga.
0: Iya, menambah income juga, terus membantu
1: mama Papua dorong
0: Papua
1: punya
0: yang
1: usaha.
0: Berusaha untuk Noken, karena dengan Noken ini mereka menyekolahkan anak-anak mereka sampai di pendidikan perguruan tinggi. Ada pendidikan-pendidikan yang langka yang mereka menyekolahkan juga.
1: Iya.
0: Jadi secara tidak langsung tuh kita sudah menolong mama-mama, meningkatkan perekonomian mama-mama juga seperti itu.
1: Membantu meningkatkan income-nya mama-mama Papua, membantu juga buat tong punya adik-adik yang mungkin tidak tahu toh soal Nokeng, dong bisa tahu, oh ini Nokeng.
0: Iya.
1: Bisa dilestarikan juga budayanya.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih Kakak Mary sudah hadir ya bersama di podcast RRI Manokwari kali ini ya. Pemirsa podcast RRI Manokwari, sampai di sini perjumpaan kita kali ini bersama saya Susan Taran. Kita akan jumpa di podcast selanjutnya.

0: Assalamualaikum. Hei, gak jamo.
1: Apa umat jauh?
0: Kira apa? Tenang. Aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca lah, tapi ya.
2: Nanya lah, lo. Kalau itu kita berinjak nyanyi.
0: Ya, itu kekak ni budak bet. Salah aku.

Dengan semua, nah di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Macita juga masih akan menemani ruang dengar baca Macita tadi orang semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Macita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk baca Macita tadi orang semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktu punya istirahat, jangan sampai pacem-macem kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja, lembur ya, terus pacem-macem dong lupa untuk makan. Nah ini nanti akhirnya akan menyebabkan pacem-macem bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi pacem-macem dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Mas Cita juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi Sobat Budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu Sobat Budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini Sobat Budaya, Mas Cita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu atau bambu angklung ya Sobat Budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini ya. Hanya dengan cara digoyangkan ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kanguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, Sobat Budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya Sobat Budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, Sobat Budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, Sobat Budaya ya. Nah, sayangnya ya Sobat Budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya Sobat Budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka ya. Sayang sekali ya Sobat Budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, Sobat Budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya Sobat.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
2: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
3: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
2: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
1: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
4: Masih di Kitorop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat ya. Ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
5: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
6: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
7: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
8: Dalam satu minggu tuh ada berapa kali?
9: Bisa 2 kali, 3 kali dia bikin. Sesukanya dia lah.
10: Kemarin saya sebelum kejadian katanya malam dia bikin. Besok jam 9 malam nih mau bicara masalah nih, jam 1 dia masih tidur dan enak ini.
11: Nah, Nasib malang menimpa Kasih, seorang anak di bawah umur yang menjadi korban persetubuhan anak yang dilakukan oleh sepupu korban sendiri selama 3 tahun. Kejadian persetubuhan ini menimpa Kasih sepeninggal ayahnya di bulan Oktober tahun 2019 silam. Tersangka Maurits diminta kakek korban untuk menemani keluarga yang beralamat di KPR belakang Yuti, Kota Sorong.
12: Bapak kenal dia, terus pas bapak meninggal, opa datang ke sini. Terus opa suruh dia tinggal di rumah untuk sementara aja untuk temani. Tapi lama-kelamaan dia tinggal terus di rumah. Akhirnya dia bikin-bikin, dia pertama pegang-pegang, A sudah bilang mama. Cuman mama bilang, mama berkelahi sama dia. Setiap A bilang sama mama, mama selalu berkelahi sama dia. Terus pas sudah lama, dia bikin saya kasih tahu mama, mama bilang sudah kita diam saja begitu.
13: Alasannya mama suruh diam itu kenapa?
12: Gak tahu, mungkin karena mama sudah tidur sama dia mungkin.
11: Kasih juga bercerita tentang ancaman yang diterimanya dari tersangka, terutama jika akan keluar bermain dengan teman sebaya, sehingga Kasih merasa kesulitan untuk menceritakan perbuatan tersangka terhadap korban.
12: Saya selalu tertekan gitu om, karena saya keluar sedikit dia marah, dia ancam saya kalau anak mama. Jadi kalau saya mau cerita sama orang itu susah, saya bingung mau berlindung di mana gitu, karena setiap saya kasih tahu mama, mama juga tidak peduli sama saya.
13: Itu saya awalnya di mana?
12: Awalnya di dalam kamar.
13: Di dalam kamar, di rumah. Dalam rumah.
12: Iya.
13: Oke. Itu situasi rumah pada saat itu ada mama tidak?
12: Enggak, mama pergi kerja, terus adik-adik main.
13: Adik-adik di rumah juga?
12: Enggak, adik-adik ada pergi main.
11: Bau busuk adanya tindak persetubuhan anak yang menimpa Kasih ini sebenarnya telah lama terendus oleh tetangga korban. Namun, belum memiliki bukti kuat atas kejadian yang menimpa Kasih. Kejadian janggal, perbuatan yang tidak sepantasnya terjadi dan dialami Kasih sejak usia 10 tahun ini sempat dicurigai Jacqueline, tetangga dekat korban yang belakangan menceritakan semua tingkah laku aneh tersangka.
10: Siang-siang ini saya lihat ini, saya udah mau pergi panggil dia untuk ojek, ojek. Lihat begini, anak ada tidur siang, belakang gua di sana. Yang awal pertama kita sudah curiga dia ke mama ini gara-gara begini. Berapa tahun lalu, jam-jamnya togel ini. Saya ini mau pasang togel, jadi saya buka jendela begini. Ini kasur ini, dia ke mama di sini di bagian dalam. Kasih minyak dia ke adek yang umur 4 tahun di sini yang kedua. Yang ketiga kasih, yang dekat dinding ujung ini, om Oce. Satu kali saya lihat, di ruang tamu. Kedua lagi, siang-siang, hujan-hujan ini. Yang tidur siang, dengan formasi yang sama. Saya tak ada perempuan di sana. Saya sudah itu duluan. Kau pikir lihat betul kan tidak? Dan beri gas tak ada lari. Mungkin tak ada orang rasa kali itu. Ada orang yang intip ini yang asli mama keluar. Jadi, bunda tadi ada lihat orang datang. Saya juga baru keluar ini. Padahal saya yang ada lari.
11: Maurits, tersangka kasus persetubuhan di bawah umur, saat ditemui membenarkan perbuatan yang dilakukan terhadap Kasih, sepupunya sendiri. Maurits menyebutkan, dalam melancarkan aksinya hingga terbongkar kasus ini, lebih dari 20 kali menggagahi Kasih, terutama di saat ibu korban sedang tidak berada di rumah.
14: Saat Pak Maurits bersetubuh, Pak Maurits tahu umurnya berapa Pak Maurits?
15: Sudah 13, karena tanggal 9 dia masuk beranjak ke 13, tanggal 9 November. Terus saya bersetubuh tanggal 11 November 2021 itu.
14: Bisa dihitung nggak berapa kali Bu Maurits bersetubuh dengan dia?
15: Sudah sering-sering Pak, mungkin ada sekitar 20-an kali.
11: Al-Muhaimin Sarnaf Ituga MPD, dosen bimbingan konseling IAIN Sorong menjelaskan, secara psikologis, anak korban persetubuhan di bawah umur atau pencabulan akan mengalami trauma mendalam dan bertahan lebih lama dibandingkan orang dewasa yang mengalami kejadian serupa. Sebab, korban akan memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar untuk menceritakan kekerasan seksual atau pencabulan yang dialaminya. Apalagi, sebagian besar pelaku pencabulan adalah orang yang mereka kenal atau orang terdekat, sehingga khawatir menceritakan kondisi yang dialami.
16: Seorang anak yang menjadi korban pelecehan dan pencabulan itu memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang lebih besar untuk menceritakan kekerasan seksual atau pencabulan yang mereka alami. Apalagi kebanyakan kasus, rata-rata atau sebagian besar pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak ini adalah orang yang mereka kenal. Sehingga anak ini cenderung mengalami pencabulan berkali-kali.
11: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, Eda Do, menghimbau kepada seluruh orang tua senantiasa menjaga dan mengawasi anak-anak agar terhindar dari tindak kejahatan yang kerap terjadi karena lemahnya pengawasan.
17: Anak ini kan lahir karena keinginan kita, karena kita. Tugas kita sebagai orang tua, kita harus menjaga anak-anak kita dengan baik. Kita pastikan mereka mendapatkan perawatan, perhatian yang baik dari kita orang tua. Nah, kita harus tahu kemana saja anak kita ini pergi, bergaul dengan siapa, atau ada orang-orang yang di rumah. Itu kita perlu tahu dan kita wajib menjaga anak kita dengan baik.
11: Berdasarkan data dan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, kasus tindak kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak di tahun 2021 hingga 2022 berjumlah 26 kasus. Dan semua kasus mendapat perhatian pemerintah dengan memberi perlindungan kepada korban dan pelaku tindak kekerasan diproses secara hukum tanpa mediasi, mengingat kekerasan seksual atau pencabulan merupakan tindak pidana serius.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
1: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan memunculkan berbagai macam muatan yang kurang pantas untuk disampaikan.
3: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
4: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jaga?
5: Sudah, Tuanku Raja.
4: Bagus, bagus.
5: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
6: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
4: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
7: Pro 4 RRI.
8: Pro 4 RRI.
0: Pro 4 RRI.

Pacemace Kakade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Mace-Mace masih bersama dengan Mace Ita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu pop Papua pilihan akan Mace Ita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita ke bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, Nusantara. Jadi macam-macam kakek di terang semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti Macet akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

0: Habiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
2: Hai, mau nanya dong, kamu pernah ngalamin momen gini gak? Pada suatu sore, kamu nemenin ponakan yang lagi main sama teman-temannya sekomplek. Terus kamu nguping ocehan mereka, dan kamu sadar kalau anak zaman sekarang banyak yang sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Padahal kamu tahu orang tua mereka ngomongnya pakai bahasa daerah. Artinya meski nggak merantau, para orang tua ini nggak mewariskan bahasa keseharian mereka ke anak-anaknya. Atau mungkin kamu pernah lihat anak kecil yang udah lancar ngomong bahasa Inggris. Ini fenomena yang unik sih, soalnya kami jadi kepikiran. Apa ada hubungannya sama riset yang menyatakan kalau bahasa daerah kita sedang terancam punah? Iya, serius. Coba deh googling. Atau kalau males, tonton video ini sampai habis ya. Kita akan bahas bahasa daerah mana yang sedang terancam punah, faktor penyebabnya, sama apa urgensinya membahas tema ini. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya. Biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik dan tentunya relate buat kita semua. Pada 21 Februari 2015, Switki merilis riset yang menarik nih. Menurut analisis penggunaan aplikasi bahasa mereka, ternyata Indonesia adalah negara trilingual terbesar di dunia. Artinya kita punya populasi terbanyak orang-orang yang bisa ngomong 3 bahasa. Keren ya? Menurut laporan itu, 17,4% warga Indonesia terbiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Pastinya berlaku juga buat kamu-kamu yang ada di luar Jawa. Nah, temuan itu bakal lebih menarik kalau disandingin sama riset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, sepanjang tahun 2011 sampai 2019, mereka melakukan proses identifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Lalu menggolongkannya ke dalam 6 kategori. Aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahu nggak? Ternyata ada 11 bahasa di Indonesia yang fix dinyatakan punah, alias nggak ada penuturnya. Ini belum termasuk yang rentan atau kritis. Apa artinya kita akan melepas titel sebagai bangsa trilingual terbesar? Masalahnya, problem kepunahan bahasa nggak cuma dialami di Indonesia. Menurut UNESCO, ancaman yang sama juga dihadapi negara-negara yang penduduknya beragam secara etnis dan budaya. Mereka nyatat ada sekitar 7.000-an bahasa di dunia, dan setiap 2 minggu ada 1 bahasa yang punah. Makanya muncul prediksi 95% dari bahasa yang ada di dunia akan punah atau terancam punah pada akhir abad ke-21. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kita pastiin dulu ya jumlah bahasa di Indonesia. Dan kalau 11 diantaranya udah punah, ada berapa yang terancam punah? Kalau ngutip catatan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ada 718 bahasa di Indonesia. Yang sayangnya, menurut peneliti LIPI Obing Katubi, 400 diantaranya terancam punah. Terutama bahasa-bahasa yang berasal dari Indonesia Timur. Kenapa? Jawabannya kami dapetin dari obrolan bareng Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Menurutnya, kepunahan bahasa di Indonesia Timur disebabkan karena letak geografis sama jumlah penduduknya yang sedikit.
3: Saya pernah datang misalnya ke sebuah wilayah di NTT ya. Jangankan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dalam satu kecamatan saja itu sudah ada beberapa bahasa yang sama sekali beda. Satu desa dengan desa yang lain itu sudah beda gitu. Sehingga masyarakat desa A dengan desa B ketika berkomunikasi tidak bisa menggunakan bahasa masing-masing. Akhirnya berhasil pembelajaran bahasa Indonesia di situ. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, akibatnya kan anak-anak ini, anak-anak sekolah kita tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya.
2: Jadi jelas ya, bahasa bisa hidup kalau ada penuturnya. Pertanyaannya, kemana para penutur bahasa daerah di era kekinian? Gak kemana-mana kok, masih ada. Cuma regenerasinya aja yang nampak kurang mendukung. Salah satunya tercermin dari fenomena orang tua yang milih buat gak mewariskan bahasa daerahnya ke anak-anak mereka. Setidaknya secara gak langsung ya. Dan didasarkan pada berbagai macam pertimbangan. Misalnya karena alasan tempat tinggal, sekaligus efek dari perkawinan antar suku. Bayangin, ada cewek asal Bukit Tinggi yang nikah sama cowok asal Makassar. Mereka ketemuan di Jakarta, kerja di Jakarta, dan tinggalnya juga di Jakarta. Jadi ya make sense kalau anak mereka diajarinnya bahasa Indonesia buat memudahkan interaksi sehari-hari. Bahkan kalau lingkungannya mendukung, si anak ini bisa pakai bahasa gado-gado ala anak Jaksel. Terutama kalau dia tumbuh di keluarga yang memandang skill berbahasa Inggris juga gak kalah penting. Keluarga bukan satu-satunya sumber pembelajaran bahasa. Sekolah, tempat nongkrong, lingkungan

0: dan tempat tinggal juga ikut berpengaruh. Nah, kalau ngutip Aminuddin, nasib semua bahasa tergantung dari relevansinya di kehidupan sehari-hari.
1: Mereka punya pikiran, ngapain harus ngomong pakai bahasa daerah, ngapain saya harus menguasai bahasa daerah lagi. Terus sekarang sudah zaman global, segalanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya tidak akan menggunakan lagi balik ke kampung gitu. Nah, ini kan sikap ya, sikap berbahasa. Gitu. Yang kunci utamanya ini ada pada orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak menyadari lagi gitu ya, untuk mewariskan ini kepada anaknya, maka bahasa itu akan, ya satu keluarga satu misalnya mati gitu ya, bahasa itu di situ berhenti pada generasi itu. Ya kalau satu gitu. Tapi kalau keluarga itu misalnya ada ratusan, ada ribuan, satu generasi ya itu tidak akan lagi menggunakan bahasa daerah. Gitu.
0: Mungkin kamu ada yang protes. Yaelah, soal bahasa doang, mau pakai bahasa apa aja kan yang penting komunikasinya lancar. Ya benar, kita gak sedang mendikte bahasa mana yang paling baik kok. Tapi beda urusannya ya kalau gak mau pakai bahasa daerah karena dianggap gak keren, kampungan. Jadinya juga selalu berusaha biar logat aslinya gak kedengeran. Padahal bahasa daerah kan bagian dari identitas kita ya. Ngapain malu? Apalagi menurut para ahli, bahasa daerah itu lebih dari sekedar alat berinteraksi. Coba kita simak pendapatnya Leanne Hinton, ahli bahasa dan penulis buku Language Revitalization and Overview. Menurut Leanne, punahnya satu bahasa sama kayak punahnya satu peradaban. Alasannya, karena bahasa adalah kunci buat mengakses segala jenis pengetahuan. Mulai dari gejala alam, sejarah, teknologi, obat-obatan, sampai ke cerita-cerita kuno. Satu lagi nih, bahasa daerah ikut memperkaya bahasa Indonesia. Contohnya, tahu nggak nama garis di antara hidung dan mulut yang bentuknya kayak parit? Bahasa Melayu yang jadi dasar bahasa Indonesia kebetulan nggak punya kosakatanya. Sementara di dunia kedokteran ada istilah philtrum. Tapi ini juga nggak dibakukan. Untungnya orang-orang Minang punya istilahnya. Namanya oreng. Kosakata itu kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia. Dan sekarang kamu bisa cek sendiri di KBBI. Menarik ya? Nah, pemerintah udah ngapain aja buat melindungi bahasa daerah? Badan Bahasa masih menjalankan program konservasi dan revitalisasi. Mereka melakukan pencatatan kosakata, nerbitin kamus bahasa daerah, membentuk komunitas pelestari, dan mengadakan penelitian lanjutan. Cuma ya lagi-lagi, tantangannya adalah mindset masyarakat terhadap bahasa daerahnya sendiri. Sebab itulah yang akan menentukan jumlah penuturnya di masa depan.
1: Kalau misalnya 718 bahasa daerah itu perlu direvitalisasi. Nah, dari sisi dari sisi keilmuan itu tentu saja karena bahasa daerah itu adalah aset gitu ya. Maka itu layak untuk direvitalisasi. Tapi secara politis misalnya masyarakat tidak mau gitu ya menggunakan bahasa itu karena sudah tidak banyak dipakai lagi gitu ya, secara sosiologis juga tidak berguna gitu untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap bahasa dari masyarakat itu akan menentukan apakah bahasa itu layak untuk direvitalisasi atau tidak.
0: Ngomong-ngomong soal bahasa, aku jadi ingat satu slogan yang katanya intisari dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa kebangsaan. Bunyinya gini, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Kamu setuju nggak? Coba share pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kita ketemu lagi di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
1: Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kenapa kalau di toko banyak bahasa Indonesia disingkat?
5: Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung sana jadi.
6: Karena itu yang sehari-hari Pak Guru.
7: Ya sama aja. Iya dong.

0: Ini
1: ya yang mana nanti? Terus saya ini. Terhadap aspek bingung. Terhadap berarti itu pasti belum bingung karena belum tidak tahu.
0: Pernah kan nama kamu dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris?
2: Yesus tiga.
0: Ya. Kau terlalu jauh. Mana? Sudah jauh belum?
3: Rating.
4: Nasiara atui mirin, na kabupaten arah pegunungan bintang.
5: Ana neges sis kamu go.
6: Ini sida episkan. Ini kabupaten pegunungan bintang, ini distrik Bime. Ini kampung Perem.
7: Satu bahasa.
8: Doju Sarau Desi.
9: Aywa anindage Teguya.
10: Anindage Abraham. An kelas 11.
11: Anindage Ikabogum.
12: An dari Lanijaya.
13: An Tunikara Mendek.
14: Dorte Aningdana. Nea Oksibil Pegunungan Bintangku.
15: Introduce myself. My name is Resana Teguya. I come from Tunikara.
16: Penting gak sih anak-anak seumuran kamu
17: untuk
16: bisa berbahasa
17: daerah?
16: Menurut saya penting sekali sih.
17: Kita punya bahasa jadi tidak bisa lupa. Sama saja kita punya mama.

0: seseorang tidak punya bahasa daerah berarti macam dek ke tempat dia lahir. Tapi kalau dia tidak punya bahasa daerah di situ, maka warga di situ bilang bukan dia punya dia berasal dari sini.
1: Bahasa daerah itu kan aset daerah atau kita punya apa budaya.
2: Supaya aku kebudayaan khususnya bahasa begitu tidak punah toh.
3: Bisa.
4: Bisa. Kalau dengar bisa. Lumayan. Yang penting yang sehari-hari lah, Pak.
2: Bisa tapi sedikit saja.
3: Bisa bahasa daerah atau tidak? Tidak bisa apa-apa.
1: Pak Guru lanjut saja.
4: Stefan. Halo.
2: Mama. Anime sekolah ini tambahan enak.
4: Mama bapak nala bayep tan membayi nomer diwio berara cato cames to arasa narani ini poko pak dito yepatan mum nek ipsel dito yepatan membayi nomer
2: lagi lang anda telepon mulyam do na at aun nyara telepon mulyam de
5: leon kia ni nanunga ni ala wing neri na sekolan tema bay no
2: onda anu pun dignu do ondo
4: kalau
1: kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia di sini, Kak?
4: Saya juga
5: pikir deh.
1: Tadi baru dengar di sini, karena tinggal di kampung sana jadi.
5: Tidak tahu.
1: Guru itu
5: dia. Mungkin karena terlalu hemat kata, jadi akhirnya bisa disebut sampai gitu.
4: Itu mungkin logatnya dari pantai. Kalau di kami pegunungan Bina itu tidak biasa pakai sa dan kalau itu tidak biasa. Biasanya pakai bahasa Indonesia yang baku.
1: Oh,
4: iya. Kalau bahasa Indonesia baku macam saya punya nama Dorce.
2: Mungkin tidak mau bicara terlalu lama-lama begitu mungkin. Karena kebiasaannya tuh biasanya bicara terlalu cepat begitu. Jadi supaya cepat begitu mungkin disingkatkan lagi.
3: Ah, tahun itu nggak sejati sudah.
6: Seumuran kamu ini satu generasi anak Papua dan gak ada lagi satu pun yang bisa merasa kira-kira apa yang akan terjadi
2: akan naps kalau kita tidak tahan kita punya
6: kalau harus
4: merasa daerah
2: bisa menang di kita muka begitu sama sudah kita lupa budaya begitu. Budaya berarti sama kita.

Seperti kata Ade, busamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Busamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk busamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan busamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Busamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, busamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rambut Suara Budaya Papua, program Mapat Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace KKD dorang semua, Macete informasikan bahwa nanti di pukul 15 Pro 4 akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta guna menyiarkan acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini akan bersama dengan RRI Kupang ya. Dengan topik yang diangkat dari Pro 4 RRI Kupang adalah Dusun Floba Mora, Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur. Dengan narasumber ada Sadam HP, anggota Komunitas Sastra Dusun Floba Mora. Dan nanti host dari RRI Kupang ada Jane Anggriani, dan host dari RRI Jakarta ada Bang Jo Aditya. Dan sambil kita nantikan acara Suara Budaya Nusantara, Mbak Cita hadirkan dulu tembang-tembang dari Nusa Tenggara Timur berikut ini.

Masih di Ketolong Pensi Klub Edi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Majid, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah,
Ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, Kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah itu dia Festival Lompat Batu di Nias. Nah selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada Festival Ogoh-Ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok Ogoh-Ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, Ogoh-Ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, Ogoh-Ogoh ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan Ogoh-Ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung Ogoh-Ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma.
agama. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi, yaitu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertanian.

akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sebut budaya festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya, ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya ya. Ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah Indonesia. Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Masih di Kitorang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Pulau Bungin Taburi. Nah, Pulau Bungin Taburi ini berada di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Nah, Pulau Bungin Taburi ini punya keunikan, sahabat budaya. Nah, pulau ini hanya terdiri dari gundukan pasir putih ya, dan juga memiliki pantai yang dapat berpindah tempat, sahabat budaya. Yaelah, pantainya bisa pindah tempat tuh gimana ceritanya ya. Jadi sahabat budaya, pada musim angin barat ya, gundukan pasir ini akan berpindah ke arah timur, dan pada musim angin timur gundukan pasirnya berpindah kembali ke arah barat. Ya, makanya pantainya ini bisa berpindah tempat ya, sahabat budaya. Nah, Bungin Taburi ini diadopsi dari bahasa suku Bajo yang mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Nah, bungin oleh mereka ini adalah pasir yang menjadi daratan ya, ini semacam pasir timbul ya, sahabat budaya. Sedangkan taburi ini adalah sebuah keong besar yang biasa ditemukan di daerah laut berpasir. Nah, mayoritas Desa Bangko ini dihuni oleh suku Bajo, dan diantaranya ya, diantara banyaknya pemukiman suku Bajo di Sulawesi Tenggara. Nah, Desa Bangko ini merupakan salah satu yang hingga saat ini masih tetap mempertahankan tradisi bermukim di atas laut. Nah, Bangko dalam bahasa Bajo sendiri itu berarti bakau ya, atau mangrove. Nah, menurut penuturan beberapa warga di sana, ini bisa jadi penamaan pulau tersebut dikarenakan banyaknya mangrove yang menutupi pulau tersebut. Nah, di pulau ini juga sahabat budaya bisa berpetualang di hutan mangrove ya, bisa memancing ikan, mencari kepiting, atau membaur bersama masyarakat dalam beraktivitas. Nah, jadi bagi sahabat budaya yang ingin menuju ke Pulau Bangko, ini bisa melalui semua desa yang berada di sekitar Pulau Bangko, seperti Desa Kembar Maminasa, juga Pajala, dan juga Baraka, dengan menggunakan sampan berukuran besar ataupun kecil yang dimiliki oleh nelayan di sekitarnya. Nah, sahabat budaya, wilayah ini juga sangat cocok bagi sahabat budaya yang menyukai wisata bahari ya, karena ini perpaduan antara kearifan lokal dan keindahan pemandangan birunya lautan ini akan menjadi sajian utama saat sahabat budaya berkunjung ke sini ya. Apalagi ya, dapat menikmati kuliner khas masyarakat nelayan di Pulau Apung ini. Nah, tidak sampai di situ sahabat budaya, ada bermacam seafood seperti kepiting, cumi-cumi, lobster ya, kerang, dan juga ikan itu bisa dicicipi dengan harga yang cukup terjangkau.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Mas Cita juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Mas Cita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini ya? Hanya dengan cara digoyangkan ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik. Ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara, ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ensemble yang menghasilkan nada yang indah. Ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sahabat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya sahabat budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya sahabat budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini, ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut, ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur, ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain, ya.
2: Budi, aku isap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah, kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, ya. Apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Eh, yuk kau.
2: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tak mau mati muda. Sudah-sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Kabupaten Sanggau, salah satu dari 5 kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, di mana Kabupaten Sanggau memiliki 2 wilayah kecamatan yang berbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia, Distrik Serian, yakni Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong. Kali ini kami ajak Anda ke Dusun Gun Tembawang, wilayah Desa Suru Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia.
1: Kami di Gun Tembawang merasa merdeka hanya setengah-setengah, ya karena itu pemerintah hanya membangun sesuatu tetapi tidak memikir dampaknya berkepanjangan.
2: Suruh Tembawang sekarang udah ada jalan, tapi jalan masih dibuat jalan tenaga surya. Kalau panas baru bisa lewat, kalau enggak panas enggak bisa lewat.
3: Kalau kami ada kesempatan bertemu dengan Pak Presiden, kalau bisa jalan JLPP ini tolong ditingkatkan. Yang kami harapkan di aspal lah, biar kami tidak ke Malaysia.
0: Gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir ternyata belum sepenuhnya dapat menggenapi akan kebutuhan warga di dusun yang berjarak kurang lebih 54 km dari ibu kota Kecamatan Entikong tersebut. Pembangunan infrastruktur jalan sudah menembus daerah ini, jaringan telekomunikasi sudah hadir, namun masih sangat terbatas sinyalnya. Begitu pula untuk penerangan dari pembangkit listrik tenaga air mini, kata Antonius Amon, warga Gun Tembawang.
1: Pertama, kalau di infrastruktur jalan, kami merasakan dengan adanya pembangunan JIPP itu sudah sangat mempermudah kami. Cuman itu akan dibangun jembatan. Kalau belum ada jembatan, itu jalan itu masih setengah-setengah. Nah, jadi itu tidak menjamin bahwa kami di sana juga akan selamanya menikmati jalan tersebut. Penerangan dari listrik kan, pembangkit listrik tenaga air. Nah, sejauh ini kita menggunakan itu. Dan lagi-lagi kami di Gun Tembawang dari sisi listrik kan sudah merasa merdeka. Dari satu sisi juga belum merasa merdeka, artinya kami ini merdeka hanya setengah-setengah. Ya karena itu pemerintah hanya membangun sesuatu tetapi tidak memikir aspek berkepanjangan. Artinya memang alternatif yang dilakukan pemerintah itu baik, tapi belum maksimal. Menikmati itu hanya setengah-setengah.
0: Realitanya, pembangunan ke Dusun Gun Tembawang memasuki 77 tahun Indonesia Merdeka memang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Boleh dikatakan daerah tersebut sudah tidak lagi menjadi daerah terisolir. Tetapi segala keterbatasan masih saja menggeluti kehidupan masyarakat atau belum dapat menikmati kemerdekaan penuh dari kebutuhan sebagai warga negara ini. Kata tokoh masyarakat Gun Tembawang, Pak Marcelius Gaul.
4: Sekarang semua ada air, lampu penerangan, sinyal HP, jalan tapi masih setengah. Kami bisa rasakan, jadi kami pun rasa belum sepenuhnya merdeka. Khususnya sekolah masih belum lancar. Kami perlu juga masalah pendidikan itu dan yang lainnya. Masih banyak yang belum kami rasakan. Orang bilang Indonesia sudah merdeka, tapi kami masih setengah merdeka.
0: Konsentrasi pembangunan untuk daerah perbatasan negara hingga ke wilayah pelosok daerah 3T sudah cukup besar, terutama di perbatasan Kecamatan Entikong, kata Bupati Sanggau, Paulus Hadi.
5: Ya, Kabupaten Sanggau kan termasuk daerah perbatasan, masuk dalam T yang terdepan lah ya, dari Belanda. Nah, saya lihat di daerah perbatasan kan dukungan pemerintah pusat luar biasa. Termasuk sekarang untuk JIPP, jalan perbatasan, untuk memastikan transportasi kita baik di antar perbatasannya. Sekarang orang bisa ke Gun Tembawang pakai motor, dulu saya jalan kaki, bahkan bisa mobil dalam lagi. Sekiranya itu harus diteruskan. Dan untuk saya ini sebuah kemajuan.
6: Banyak hal, maupun itu dari segi pendidikan, dari infrastruktur, dari sarana komunikasi, mulai terasa lebih banyak ke negara kita sendiri. Namun kalau bisa dibenahi kembali.
2: dulu masih pakai sampan ke Entekong, buang waktu berhari-hari, ngabis duit berjuta-juta. Tapi tolong pemerintah kalau membuat jalan di daerah terisolir, di daerah perbatasan, tolong jangan setengah-setengah, kalau bisa sampai di aspal.
7: Harapan kami ke depannya masuk ke perbatasan, mohon kepada pemerintah pusat ya lebih meningkatkan perhatian kepada masyarakat perbatasan, khususnya daerah-daerah yang berada di perbatasan di Kecamatan Tikong, terisolir. Kami mohon perhatian pemerintah lebih serius lagi, terutama untuk akses infrastrukturnya yang masuk antar dusun dengan penerangan.
0: Harapan kebanyakan masyarakat yang mendiami dusun di Beranda Negara ini sesungguhnya sangat sederhana. Bisa mendapatkan sarana serta pelayanan publik yang layak, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, dan juga infrastruktur jalan baik, sehingga mereka bisa terbebas dari kekhawatiran saat turun ke kota kecamatan. Sehingga pada akhirnya, fokus perhatian mereka sepenuhnya untuk kehidupan keseharian tertuju kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabar Papua jam 15. Pacemace kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam Festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

Abapa sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Balik ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bersama Juriti ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang nggak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya,
2: Okay.
3: Masih semangat aja soalnya memang di sini panas banget, angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Fogomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Nah, sumber kita kan sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Fobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Iya. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih, dan informasinya Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Kak Sadam Api yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Fobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Fobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Fobamora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun Fobamora itu sebenarnya, Kak Jenan, para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggap dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi, dan Fobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Fobamora, yang terbentuk pada tahun 2012. Jadi tahun 2006 ini sudah 15 tahun kami berdiri. Kami bergerak di bidang sastra, di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra seperti itu, Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari
4: 2011. 2011,
3: Kak Jen. 2011 ya, Kak Sadam. Ini kenapa dari dusun Probomora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih, Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Enino itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Nusa Tenggara Timur. Akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasa dan buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kasa. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya, Kak.
4: Betul, Kak Jen. Bahkan kalau kami pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar, Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya. Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang sudah.
3: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Probomora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin yang kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu. Seperti yang kami tulis di sini, kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu, Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu,
4: Mas? Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
3: Iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat yang kadang-kadang kita berpikir gimana nih generasi, ketumpunya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu, Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Probomora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak sedang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibuat superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Dayak seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan. Kurikulum budaya juga mesti dihidupkan, kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat. Kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Ya benar.
3: Ya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mulai dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga, seperti itu aja.
3: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya, tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Dusun Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Nusantara. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amanche Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasanto Sebenarnya Kabupaten. Iya, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Pak Jeng.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar,
3: Kak. Ya, berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang dari Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya, tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya.
3: Sama ya.
4: Benar, untuk bisa

0: Kak Sadam nih. Mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
1: Boleh.
0: Ya. Apakah nanti ada rencana buat di digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
2: Gimana? Dalam 1-2 kesempatan. Ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka. Jadi ya sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress, dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
0: Gitu. Kajo,
2: seperti itu.
0: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
2: Ya.
0: Itu KITLV. Seperti apa tuh?
2: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018 dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai putih terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama, jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
0: Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
1: Gitu.
2: Sebagai harus nih. Iya Kak Jun, jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
0: Maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Pulau Bomora kebaikan kalau kita lihat nih dari Kasadamanya masih muda gitu kan ya. Gitu, terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budaya nih lah gitu. Kak Jun, ini kita nanti sebentar kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa ini nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
1: Iya. Boleh ya, telepon di 0380 833 499, itu untuk nomor telepon, atau boleh juga WhatsApp di 0811 3820 1043.
0: Untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya. Kak Jen ya, siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, ya Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Floba Mora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum sih, ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Ini ya, live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Oke, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke, okay. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Iya, dari Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Floba Mora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sudah dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, Kakak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Kak J. Memang kalau Dusun Floba Mora ini adalah apa namanya? Komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi, serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
4: 211.
3: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Mbak Kak Sadam? Penerbit bukunya seperti apa? Dengan ya kan dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam kasa Kupang, Nana dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jojo. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional, dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Pusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan itu di oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Pusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digelar oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh?
2: Dari YouTube ya. Ini Kak adakah terobosan baru begitu ya Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu, karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak.
2: Ya, budaya Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jinitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil. Itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Itu Kak Jen.
2: Oke, baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, salam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya,
1: silakan Ica, ada Kak Jen di
5: Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak Sapa lagi,
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica menanya terus berhasilnya kota NTT itu apa ya.
1: Oke. Iya, pada lagi Ica.
5: Yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu. Kalau kita kan di sini di Kalimantan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu
1: ada apa aja gitu ya. Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Saya mau jawab ya Kak Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai Kota Karang. Kota Karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun, dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus. Sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal Sastra Santarang, Sabana, Lontar dan Karang.
1: Oke.
4: Pertanyaan kedua apa lagi Kak Jen? Oh iya ya, suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobomora. Nama Flobomora, Flores, Sumba, Timor dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini. Kak Ica, mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Okay. Ya, jadi itu ya Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya. Siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna ya. Nyimak selalu untuk narasumber, adakah hasil kreativitas Dusun Probomura yang bisa dilihat lewat medsos, lewat mana gitu jika ada misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya itu dia pertanyaannya, okay. Kak Tadam, Bang Jo.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja, Instagramnya Dusun Probomura, Facebooknya juga Dusun Probomura, bisa ketik di mesin pencarian. Dusun Probomura, kami juga mempunyai website penerbit Dusun Probomura. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed dan juga tadi di
4: website
1: juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNA itu juga pendengar Pro4 ya. Tajen di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca okay. saya. Ya, ada Dabli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mamalinda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan. Kak Sadam.
2: Ya dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya Bang Jo
1: Bali,
2: ya.
1: Bali mau nanya bagaimana atensi generasi muda?
2: Generasi muda. Iya.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah SMP, SMA dan juga anak-anak kuliah dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Probomura sudah didirikan ini. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang. Dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Probomura di Naimata, Kupang. Karena di situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih? Kak Sadam?
4: Pertama kali kami kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan festival Sastra Santarang. Dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Probomura juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamalinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh Kak Sadam?
4: Apa katanya Kak Jo ya?
1: Tadi untuk bukunya bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Dan ini general ya, rata aja ya, anak muda ada, yang dewasa juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus. Salah seorang teman anggota komunitas kami Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Kelabu Muara, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan Juruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Ketua kami Amance Franco Inu, dia adalah seorang Romo, seorang pastor di Kus Penagung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang. Ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Okay.
4: Jadi
1: kalau dari mau berbagai
4: tidak perlu, member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami sudah bisa disebut anggota Dusun Pulau Mora.
1: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Pulau Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Pulau Mora sendiri. Gitu. Siap dah. Kajian sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih.
1: Boleh.
2: Bang Jo boleh ya, kita boleh. Terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layanan teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, Kopi.
2: Iya, ini Bang Sadam. Iya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam, Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa sebenarnya komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam?
2: Terima kasih, Bang Leman.
1: Terima kasih Bang Leman, ini mungkin telah tadi dengernya ya, boleh kita mungkin flashback sedikit lagi ke Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Flomor itu komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya, dan sebagai salah satu unsur budaya bahasa itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu, sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya Bang Iman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Kelabu Mora katanya. Gimana tuh?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya, membawa buku, karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru di sekolah-sekolah, dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah ke sekolah, universitas, gitu ya. Gitu. Dan juga balai pusat, balai bahasa tadi ya.
4: Balai bahasa NTT di sini ya.
1: Oh, oke. Okay. Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang boleh. Sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBM ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Pagu ya. Siap.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di, yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Yep. Okay. Siap deh kalau gitu. Kajian ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Kayaknya sih ngobrol banyak ya
2: terkait
1: budaya soalnya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Tapi mau apa dikata, ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul.
4: Seperti itu.
1: Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya, semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita. Untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara.
2: Iya,
1: terima kasih
2: Bang Jo.
1: Selamat siang. Iya, dan pemirsa RNA pendengar perempat, ini kayak juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNA. Kalau masih pengen dengerin perempat Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Pro 4 FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Rompak RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
1: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama,
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Papua jam 16. Macik-macik, kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polones dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sayereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numpor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baca-baca kakak dari orang semua, kita orang kembali lagi di kita orang punya suara budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi baca-baca kakak dari orang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, baca-baca kakak dari orang semua dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, baca akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga teman-teman Papua pilihan yang akan baca hadirkan ke ruang dengan baca-baca hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi baca-baca kakak dari orang semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz, atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dia buka aplikasi RRI Digital ya, terus dia buka Perempat Jayapura. Nah, masih dengan Macita di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Pace-Mace, kakak adik orang semua yang masih beraktivitas seperti Macita, dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya. Ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali ya Pace-Mace ya. Dan sambil Pace-Mace dorang menikmati sore Pace-Mace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Mace itu temani Pace-Mace kakak dari dorang semua di sore hari ini.

Masih di Gitarong Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Macita di sini, Baca Macita Kakak Adik Terang semua. Nah, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Wah, Macita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Beyeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Beyeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Nah, jadi Apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan Beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai barapen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Beyeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai, karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Beyeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Beyeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno, yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Beyeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Beyeren ini adalah salah satu tarian khas, ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya, ya, seperti itu. Nah, Apen Beyeren ini, ya, merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu, ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Beyeren ini, ya, sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017, ya, seperti itu, pacem-pacem kakak itu orang semua. Jadi ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor, ya, ini adalah ritual Apen Beyeren ini, ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen, ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Beyeren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Beyeren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar, ya, kurang lebih selama 4 jam, ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok, ya, atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Beyeren ini akan memulai aksinya, ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu batu-batunya diratakan. Nah,
jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian war beuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Ini telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujiannya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya, kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia, pacem-pacem kakak didorong semua, informasi tentang Apen

Masih di Ketronpo Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, sahabat budaya, secara administrasi Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan ya sahabat budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya, seperti H.G. Health di tahun 1979 tentang kultur provinsi ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onim Fatagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Oaya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya, atau yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsone Boran, dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat
Nah, ini juga perlu kita tahu ya sahabat budaya. Yang pertama ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mamberamo. Lalu wilayah adat kedua Sairei ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen sampai dengan di Yeretuar ya, ini wilayah adat kedua atau Sairei. Lalu wilayah adat yang ketiga yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni ya atau Kaimana dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam ya atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago, ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
1: 3M+, 1550.
0: Duit wae, nuh dipikirin. Bukan atuh Neng, 3M+ itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh

0: Volume kendaraan bermotor di perkotaan terus bertambah. Di Surabaya, berdasarkan data kepolisian, setiap bulan pertambahannya sekitar 14.000 unit. Namun sayangnya, pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut tidak sebanding dengan penambahan infrastrukturnya. Akibatnya, kemacetan merupakan fenomena yang tidak terelakkan lagi. Untuk mengatasinya, ada cara unik yang ditempuh oleh Pemkot Surabaya, yakni dengan mengoperasikan moda transportasi massal berbayar sampah. Hiruk pikuk para penumpang dan kendaraan bus ini terjadi di Terminal Purabaya, Surabaya. Di pusat moda transportasi massal yang terbesar se-Asia Tenggara ini, ratusan bus setiap hari keluar masuk terminal mengantar para penumpang ke tempat tujuan. Untuk perjalanan dalam kota, kehadiran bus Surabaya menjadi daya tarik masyarakat menggunakan moda transportasi ini. Tidak sekedar penampilan dan fasilitasnya yang terlihat mewah, para penumpang yang naik di bus ini tidak ditarik biaya. Bayarnya hanya cukup menggunakan sampah botol plastik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat menyebut, bayar bus dengan sampah botol plastik sebagai bagian edukasi kebersihan lingkungan ke masyarakat. Sementara, sasaran lain menggunakan angkutan massal adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.
1: Masyarakat diedukasi pentingnya menjaga lingkungan. Ketika membayar plastik itu adalah fungsi lingkungan, bahwa bis ini selain mengurai kemacetan, kemudian polusi lebih rendah ketika mereka beralih dari kendaraan pribadi, tapi juga keselamatan. Itu yang mendorong bahwa secara ekonomi kota ini akan lebih baik ketika jalan itu tidak macet.
0: Setiap hari sebanyak 20 unit bus Surabaya beroperasi mulai pukul 6 hingga 22 waktu Indonesia Barat dengan dua rute perjalanan. Dari arah selatan ke utara, bus Surabaya berangkat dari Terminal Purabaya dan berakhir di Hotel Raja Wali Jembatan Merah. Sedangkan dari arah barat ke timur, perjalanan bus dimulai dari Jalan Maijen Yono Suwoyo, PTC, dan berakhir di Bundaran ITS. Untuk arah balik, lajurnya mengarah sebaliknya dengan rute yang sama. Di setiap rute yang dilewati terdapat puluhan halte. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menyampaikan, dengan banyaknya bus Surabaya, waktu tunggu di setiap halte tak berselang lama.
2: Kita akan bisa perpendek, headway-nya bisa 10 menit. Itu nambah kekuatan timur barat maupun utara selatan. Harapannya kan lebih banyak yang tertarik untuk menggunakan angkutan massal ini. Dan kalau headway-nya 10 menit kan kita tidak perlu nunggu lama. Kalau sampah plastiknya ya memang sekarang terasa sekali plastiknya banyak berkurang sekarang. Yang kemarin-kemarin itu relatif kita udah jarang sekali nemukan plastik-plastik ada di saluran atau itu udah mulai jarang sekarang.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di halte bus Surabaya di Jalan Pemuda. Saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana rasanya naik bus berbayar botol sampah. Nah, busnya sudah datang. Yuk, sekarang kita naik. Di dalam bus ini ternyata sudah banyak orang pendengar. Dan ini menunjukkan kalau ternyata masyarakat Kota Surabaya suka naik bis Surabaya. Karena dari data Dinas Perhubungan, sejak diluncurkan pada April 2018 lalu hingga akhir Juni 2019 ini, bis Surabaya telah mengangkut sedikitnya 901.000 penumpang. Dan memang berbeda ya bus Surabaya ini dengan bus lainnya, karena dek bus ini agak rendah sehingga penumpang tidak kesulitan ketika harus naik ke dalam bis. Ternyata interior bus Surabaya ini berbeda dengan bus kota pada umumnya, di mana Surabaya Bus menerapkan pemisahan tempat antara penumpang laki-laki dan penumpang perempuan. Kursi untuk penumpang perempuan ini disiapkan berwarna merah muda, sedangkan kursi untuk penumpang laki-laki ini berwarna oranye. Dan di dalam bus ini juga disiapkan kursi prioritas bagi ibu hamil dan juga penumpang yang lanjut usia, di mana kursi ini diberi tanda khusus.
4: Ya, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Happy. Ini salah satu penumpang bus Surabaya.
3: Bu Happy, sore ini kan mengajak anak-anak naik bus Surabaya ini dalam rangka apa, Bu Happy?
5: Dalam rangka liburan sih ya, ngisi liburan jalan-jalan ke PTC.
3: Ini milihnya kok naik bus Surabaya, kenapa?
5: Seru banget, kepingin banget naik bus Surabaya, udah lama ini anak-anaknya.
3: Ya, Bu Happy, ini kan bus Surabaya ini naiknya tiketnya menggunakan sampah botol plastik. Nah, ini tanggapan Bu Happy seperti apa?
5: Bagus banget ya, jadi ngurangin ini, sampah-sampah juga ngurangin kan bisa didaur ulang.
3: Ada masukan nggak dari Bu Happy terkait bus Surabaya ini kepada pemerintah mungkin kota Surabaya?
5: Tiketnya nih loh, tiketingnya mungkin bisa dibikin sistem apa kartu gitu mungkin ya. Jadi kalau kita mau jalan-jalan ke mall gitu, nggak perlu bawa-bawa barangnya dulu. Kalau setor juga dibuka, maksudnya pos-posnya lebih banyak, iya lebih gampang.
3: Oke, makasih Bu Happy. Selamat jalan-jalan menggunakan bus Surabaya.
5: Thank you.
3: Demikian pendengar, Ibu Happy, salah seorang penumpang bus Surabaya.
0: Memang belum semua warga Surabaya bisa menikmati bus Surabaya. Padahal untuk naik, mereka cukup menyediakan 3 botol minuman ukuran besar atau 5 botol ukuran sedang. Sementara untuk ukuran gelas plastik, penumpang harus menyediakan 10 buah. Untuk mendapatkan tiket, calon penumpang bisa menyerahkan sampah yang sudah dibawa ke bank sampah, dropbox halte, dan dropbox terminal Purabaya yang telah bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Setelah itu, calon penumpang akan mendapatkan kartu setor sampah yang bisa ditukar dengan tiket Surabaya Bus. Satu tiket berlaku untuk 2 jam perjalanan berkeliling kota Surabaya. Setelah beberapa waktu beroperasi, seperti apa tanggapan warga dengan keberadaan bus Surabaya berbayar sampah plastik?
6: Baru 2 kali naik Surabaya Bus. Pengen aja naik Surabaya Bus gitu. Daripada kalau naik angkutan umum gitu, yang lainnya kan mahal. Kalau pakai Surabaya Bus cuman pakai botol aja. Ini cocok sekali buat kayak pelajar gitu. Soalnya kan kadang pelajar gak punya uang, cuma cukup bayar sama botol gitu aja.
7: Mudah sekali, karena kan tidak ada mengeluarkan biaya, cuma botol. Dulu kan got-got itu kan buntu, airnya naik, kan kebuntunan plastik itu kan tidak bisa jalan. Sekarang tidak ada, Mbak, sama sekali. Bersih, tak, sekarang. Ini buat manfaatkan buat naik mobil ini.
0: Inisiasi Wali Kota Surabaya menggagas bus berbayar sampah mendapatkan acungan jempol banyak orang. Salah satu...
8: Pro 4 RRI.
9: Pro 4 RRI.
8: Pro 4 RRI.

Bersama CKKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kakak dan orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, di itu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Rhoma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Rhoma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1960-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Rhoma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya ya, sebut saja seperti Elvy Sukaesih, Meggy Z, Cacah Handika, Mansyur S ya, Evi Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kakak dan orang semua. Nah, Mbak Cita bacakan komentar macam-macam dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Mbak Cita. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Caca Handika atau Muksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Mbak Cita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Pace Mace kakak dan orang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Watton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos, ya. Ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya. Kembali Maceta baca komentar Pace-Mace kakek dan orang semua. Topik kita di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Ya, oke, Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santo Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojogalak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Shinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018 ya, saya lupa judulnya, Macita, yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa. Itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Macita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, macam-macam kakak adik orang semua. Jadi, apa sih alasan masyarakat Indonesia sangat menyukai lagu dangdut? Nah, benarkah karena memang liriknya tuh relate dengan kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, kalau kita lihat beberapa lagu ya lagu-lagu dangdut yang terkenal ya, itu memang bercerita tentang kisah asmara yang kandas ya, bisa karena kondisi ekonomi atau juga perdebatan soal status sosial ya, atau juga banyak sebab-sebab lainnya. Nah, menurut Andrew Winthrop ya, ini seorang profesor pada jurusan musik Universitas Pittsburgh Amerika Serikat, pada bukunya Dangdut, Musik, Identitas dan Budaya Indonesia tahun 2012. Nah, dikutip ungkapan yang ditulis peneliti sejarah ini dikutip dari peneliti sejarah dari Universitas Ohio, William Frederick ya. Andrew mengutipnya menyebutkan kalau musik dangdut itu merupakan prisma yang peka dan berguna untuk memandang masyarakat Indonesia. Jadi Andrew menyebut selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut ini juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, selain itu, musik dangdut itu identik dengan penikmatnya yang dinilai itu berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, hal ini didukung dari survei yang dilakukan dari SSI terkait peminat terbesar musik dangdut ya. Ya, menurut survei itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar atau SD itu menempati peringkat teratas sebanyak 67,3%. Selanjutnya disusul lulusan SMP 62,8%, lalu SMA 45,8%, dan perguruan tinggi 28,1%. Nah, data ini menunjukkan kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berkurang kesukaannya terhadap musik dangdut. Nah, lalu dilansir dari riset yang dilakukan Katadata, nah ini menariknya, pendengar Spotify di Indonesia cenderung menyukai lagu-lagu yang terdengar sedih. Jadi Spotify mengukur suasana emosi lagu dengan indikator yang disebut valensi yang dinyatakan dalam skor di rentang skala 0-1. Nah, artinya lagu dengan angka valensi mendekati 1 itu terdengar lebih positif, seperti bahagia, ceria, atau antusias. Nah, sebaliknya, lagu-lagu dengan valensi mendekati 0 itu terdengar lebih negatif, seperti murung atau sedih. Nah, dari hasil daftar putar lagu terpopuler yang diputar oleh masyarakat Indonesia, itu menunjukkan 50 lagu paling populer dengan angka valensi rata-rata 0,37%. Nah, angka ini paling rendah jika dibandingkan dengan daftar putar di 60 negara. Sementara negara dengan valensi daftar putar

lagu terpopuler paling positif itu ada di Brasil, Nigeria, Belanda, Polandia, dan juga Chile. Nah, Mbak Cita bacakan komentar dulu ya yang terakhir ya. Nah, dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Brian Raditya di APO. Nah, Mbak Cita, menurut saya lagu-lagu dangdut yang legend sih seperti Yeni Inka yang judulnya Pecah Seribu. Pecah Seribu itu sebenarnya lagu cover ya dari Yeni Inka itu ya. Pecah Seribu itu lagu yang dari penyanyi aslinya Elvy Sukaisih. Lalu Putra Kelana di Kerom, kalau menurut saya lagu dangdut legend itu lagunya Bulan Bintangnya Bang Roma Irama. Nah, lalu yang terakhir dari Raf di Jakarta, nah lagu-lagu dangdut karya Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau Om PMR. Nah, Pengemis Cinta salah satunya dari Joni Iskandar. Nah, itu dia macam-macam ya. Jadi masyarakat Indonesia itu menurut Macita itu akan tetap merawat dan melestarikan lagu dangdut Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dari salah satu siaran televisi nasional yang masih menjadikan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut sebagai acara utamanya ya di malam hari. Jadi sampai saat ini juga sudah puluhan bahkan ratusan penyanyi dangdut yang sudah terbentuk ya. Contoh saja ada Fildan, Lesti ya, itu jebolan dari Dangdut Academy, atau Selfie ya, yang jebolan dari Liga Dangdut ya. Jadi memang dengan hadirnya mereka-mereka ini membuat dangdut semakin ramai dan juga bernyawa panjang menurut Mas Ita. Jadi kita doakan saja ya ke depan lagu-lagu dangdut yang diciptakan dan dinyanyikan oleh pedangdut generasi muda itu tidak saja enak didengarkan, tapi juga berkualitas dan dapat melebihi lagu-lagu karya cipta pedangdut senior yang telah lebih dulu memperlihatkan prestasinya.

Aci-maci gagal tidur semua, ternyata saya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan sebentar lagi akan pukul 18. Jadi Aci-maci kagak tidur semua, Macita pamit undur diri dari ruang dengar Aci-maci kagak tidur semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyambe.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Macam-macam kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai ikipalek dalam bahasa daerah suku Dane merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
5: Ya udah sih mbak, biarin aja.
4: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
5: Tahu dari mana? So tahu banget.
4: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
5: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
6: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
7: Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace KKD dorang semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani ya, pasti pace-mace kakak adik orang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya. Dan ketika akan turun ketika pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, pace-mace kakak adik dorong semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, distrik Jayapura Selatan ya. Pace-mace kakak adik dorang semua bisa menikmati teluk Jayapura yang indah ya, juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimax 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya, apalagi kalau malam dilihat dari bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi pace-mace kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop. Ya, Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi pace-mace kakak adik dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang ya ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pace-mace dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya. Apalagi dingin banget ya di situ. Macita belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Macita, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak adik orang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pace-mace kakak adik orang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Engros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya. Jembatan Merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pace-pace kakak dari dorong semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pas pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pace-pace kakak adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa

Sahabat budaya, nyanyian tradisional suku Sentani, Helahili secara rafia berarti tangisan atau ratapan yang dilantunkan ketika pada kematian di masyarakat Sentani. Lantunan ini mengisahkan kehidupan orang yang meninggal semasa hidupnya. Sedangkan Hebla merupakan bentuk puisi lisan masyarakat Sentani lainnya bersifat lebih bergembira. Hebla sering dilantunkan pada acara-acara seperti upacara adat, pelantikan ondofolo, kepala adat, pelantikan kepala suku, pemugaran kuburan, pembukaan kebun, dan lain-lain. Biasanya Hebla menceritakan tentang sejarah perpindahan kampung, asal-usul suatu suku, perang suku, dan peristiwa-peristiwa sehari-hari lainnya. Misalnya percintaan, kehidupan rumah tangga, pembukaan kebun, dan perburuan. Perempuan Sentani yang dimitoskan sebagai Kani atau Bumin memiliki peran yang sangat kompleks. Peran ini dipengaruhi oleh pandangan adat tradisi masyarakat Sentani serta kedudukan mereka si masyarakat Sentani secara produktif. Perempuan adalah seorang yonelau yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik anak. Secara produktif, perempuan adalah tenaga kerja dan penghasil makanan melalui bekerja di kebun, danau, dan di dusun sagu. Kematian seorang perempuan dalam keluarga berarti hilangnya yonelau, tenaga kerja, penghasil makanan, dan agen pendukung suami laki-laki sebagai tokoh sentral dalam keluarga. Maka kematian seorang perempuan mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat. Tradisi Helahili dan Hebla ini setidaknya mengombinasikan tiga elemen kebudayaan, yakni bahasa, seni, alat musik, yang kesemuanya itu melambangkan sistem pengetahuan masyarakat Sentani. Helahili bermakna ratapan dengan lantunan kata-kata berisi pujian serta ungkapan oleh para nelayan, entah laki-laki dan perempuan. Secara bergantian dan individual pada upacara kematian, ia melantunkan untuk mengekspresikan perasaan duka mendalam sekaligus ketegaran seseorang maupun kelompok pada masyarakat Sentani. Helahili ini secara tradisi dilantunkan saat pelayatan, penguburan, atau setelah seremoni pemakaman selesai. Helahili sekaligus berfungsi sebagai media pengenang segala perbuatan baik, keteladanan, maupun jasa seseorang dari orang yang telah meninggal ini. Biasanya orang yang meninggal mempunyai kedudukan khusus dalam tatanan sosial masyarakat adat Sentani atau juga sebagai orang yang dianggap berjasa pada kelompoknya, seperti menang perang, memperoleh banyak hasil buruan, dan lain sebagainya. Status sosial dan banyaknya jasa orang yang meninggal mendurasi pelantunan Helahili. Lama mereka melantunkan Helahili juga dipengaruhi banyak sedikitnya ketersediaan orang yang mampu.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-kake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Injaklah dadaku dan kau menjadi keluargaku. Kalimat ini agaknya aneh di pendengaran kita, namun juga sekaligus menantang pendengar di seluruh Nusantara, khususnya yang berada di luar Papua, untuk bisa merasakan dan menikmati sebuah budaya penyambutan bagi para tamu atau pejabat yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Cendrawasih. Budaya penyambutan yang berlaku khususnya bagi masyarakat adat yang menghuni Teluk Doreri dan Teluk Cendrawasih, walaupun nama budayanya berbeda, namun makna dan tujuan budaya tersebut tidaklah jauh berbeda. Seperti diungkapkan Bapak Freddy Wanda, salah seorang tokoh adat dari Wonti Serui.
3: Adat istiadat yang orang lakukan biasa injak piring itu, bagi yang baru datang dari tempat lain, kita anggap sebagai keluarga, kita bikin acara injak piring. Orang Eropa biasa bilang sema, makna yang dilakukan oleh keluarga atau yang bikin apa injak piring itu, dia ini sudah masuk setelah dia injak piring dan langkai dibuat parang silang, anak itu sudah menjadi keluarga kita yang punya acara itu. Seandainya sekian piring yang dia injak, 1-3 atau 4 piring dia langkahi, itu jadi milik dia.

0: Pendengar ensiklopedi budaya keindonesiaan di seluruh Nusantara, budaya injak piring yang bukan hanya diperuntukkan bagi tamu atau pejabat yang baru pertama kali ke Papua, khususnya di daerah pesisir, namun juga bagi sanak keluarga yang pergi merantau dalam waktu yang cukup lama baru kembali ke kampung halaman, ataupun juga bagi anggota keluarga yang pergi ke suatu daerah yang baru, maka setelah tiba kembali di daerahnya atau tempat tinggal semula, maka keluarganya melakukan sebuah ritual budaya injak piring.
1: Untuk anak yang dari keluarga atau pertama kali keluar dari keluarga, pergi merantau terus kembali, atau pertama kali keluar ke kota besar, dia kembali, itu yang kita lakukan sema atau injak piring.
0: Pendengar sahabat budaya, budaya injak piring yang sesungguhnya merupakan ungkapan syukur serta mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama selama dalam perjalanan, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang syarat dengan pesan moral. Sehingga adat dan budaya seperti ini perlu dipertahankan dan dilestarikan agar tidak hilang tergilas budaya manapun.

Pendengar sahabat budaya, dari budaya kita bisa mengenali sesama. Dengan mengenali budaya dari keberagaman etnis itulah, kiranya dapat lebih mempererat pertalian serta saling menghargai dan hidup berdampingan dengan penuh cinta dan damai. Karena budaya sejatinya adalah jati diri setiap etnis dan jati diri bangsa kita. Akhirnya dari Bumi Cendrawasih Papua, saya Marta Bakti bersama teknisi Hendrik Siahinenia SPT mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wanyambi.

Pace-mace kakak ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maja Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: Eko ini bisa senang-senang macam saya. Enak sekali.
1: Tidak bro, saya generasi bersih dari narkoba. Kau juga kalau mau jadi anak berprestasi macam saya, kau tinggalkan dan katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sobat budaya, tapi kali ini Majeta akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Vela Mandu, sobat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sobat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sobat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

19 Lebih 20 6 menit waktu Indonesia Timur mengenai kebersamaan malam ini ya, bersama Mas Yana di Suasana Malam hari ini di program acara tempat spesial ya. Ini Mas Yana bakal hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar rekam semua ya di Suasana Malam hari ini. Satu informasi yang Mas Yana akan kasih buat kamu, pejabat adik kakak dong semua sobat budaya, itu dikutip dari laman resmi

Nah, Sobat Budaya, kampanye tersebut ini memperoleh dukungan luas ya dari tokoh budaya, sastra, dan media internasional. Nah, dukungan itu juga menunjukkan kepedulian terhadap kesetaraan serta masa depan atlet difabel di berbagai negara. Gerakan tersebut dipimpin 6 honorary chairperson yang jadi pelopor kampanye 100 City VP di sepanjang jalur sutra. Mereka ini berasal dari Cina, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan juga Mesir. 6 tokoh itu ialah Chow Sui, Wang Pangwen, Ulukbek Yestaudet, Usman Azim, Altinai Temirova, dan Ashraf Aboldiazia. Mereka ini berkomitmen memperluas kolaborasi lintas negara melalui gerakan kemanusiaan yang mendukung atlet difabel. Chow Sui menjadi figur sentral yang menggerakkan kolaborasi lintas benua melalui pendekatan budaya dan juga sastra. Penyair asal Cina itu juga menerima World Silk Road Culture Outstanding Contribution Awards atas kontribusinya. Ia juga menjabat Chairman of the Beijing International Poetry Film Festival yang memperkuat perannya sebagai jembatan budaya. Kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas juga mendorong layarnya gerakan moral melalui kampanye 100 City VP. Nah, melalui gerakan tersebut ini, Chow Sui juga mengajak sekitar 100 tokoh besar Asia ini bergabung mendukung atlet difabel dunia. Nah, langkah itu juga diharapkan untuk memperluas solidaritas serta kepedulian lintas negara terhadap penyandang disabilitas. Wang Fangwen juga turut memperkuat gerakan tersebut, ini sebagai Presiden of the International Poetry Committee United National World Silk Road Forum. Ia juga menjadi Distinguished Professor pada Modern College of Norway's University di Xi'an, China. Nah, perpaduan kiprah akademik dan sastra Wang Fangwen ini juga memperkuat gaung gerakan kemanusiaan di kawasan Asia Timur ya. Kehadirannya memberikan landasan intelektual bagi kampanye yang mengedepankan kesetaraan dan inklusi sosial. Keperluasan solidaritas juga menjangkau Asia Tengah melalui Ulukbek Yestaudet asal Kazakhstan. Ya, ini menjabat sebagai Chairman of the Union of Writers of Kazakhstan serta Council of the Tursoy Writers Union. Nah, dukungan dari Afrika dan Timur Tengah juga datang ya. Ini melalui Ashraf Aboldiazia dan Ashraf Aboldiazia asal Mesir yang menjabat sebagai Sekretari General of the Congress of African Journalists dan juga mantan Presiden of the Asian Journalist Association. Ashraf juga menerima Manhei Grand Prize serta Arab Journalist Awards atas kiprahnya

adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi tentang 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional, ya ini pada tahun 2018 yang lalu, itu sebanyak 225 karya budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja, sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henataje. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu Hela Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isirawa Kabupaten Sarmi, yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkarwai Robaha Ansus Pom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmore, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akonipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya budaya yang ditangguhkan adalah Rumah Kombo Orang Sentani. Nah, karya budaya ini ditangguhkan karena belum lengkapnya kajian ilmiah tentang tata ruang dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditangguhkan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok Suku Tehit, lalu tarian Serar Kabupaten Kota Sorong dan tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Intermezzo.
4: Acep. Ya, ucup lagi.
5: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
4: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
5: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
4: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener enggak?
5: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

Kabar Papua jam 20. Mace-mace kakak ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Masih di Ketongpu Suara Budaya Papua, program 4 RRI Jepura. Dan masih bersama Macena di suasana malam hari ini. Macam-macam kakak redung semua sobat budaya ya. Di program acara drama legenda malam hari ini ada mini drama Putri Kaswari dari The Papre yang bakalan Macena hadirkan buat kamu semua.
2: Teater Tasangkapura Jayapura menghadirkan mini drama legenda dengan judul Putri Kaswari dari Depapre. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri bernama Aya Koimen yang terlahir dari ibu seorang kasuari. Dia telah menikah dengan salah satu Ondowafi, Sudawiwai, tetapi setelah menikah dan tinggal bersama, Sudawiwai pergi meninggalkannya. Maka kecewalah hati Aya Koimen dan pergi untuk mencari ibunya Kaswari dengan membawa dua anak lelaki kembar, yaitu Nokiwai dan Kokiwai. Dengan berurai air mata, berjalanlah Aya Koimen mencari ibunya. Dalam tangisan pilu, ia menyanyi sambil menangis memanggil nama ibunya, yang adalah burung kasuari. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan kasuari lainnya. Ia selalu bertanya pada kasuari yang ia temui di jalan, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa ibunya masih jauh. Mereka berjalan sampai di daerah Sarmi. Akankah Aya Koimen berjumpa dengan ibunya? Kita ikuti bersama drama Putri Kaswari dari Depapre yang diperankan Aya Koimen oleh Jusita Salama, Nokiwai diperankan oleh Gamal Tamrin, Kokiwai diperankan oleh Richard Fatmilianan, dan Nene diperankan oleh Marta Bati. Selamat mendengarkan.

0: mama, Kak. Sasu jalan jauh. Sasu tanya sama burung-burung kasuari yang lain, tapi...
1: Mama, berapa lama lagi kita jalan, Kak? Kak sudah capek sekali. Kita bisa istirahat dulu, Kak Mama.
2: Baiklah, anak-anakku. Kita beristirahat dulu di sini, ya.
3: Sepertinya burung kasuari yang ada jalan menuju ke sini. Macam sapu lama, Kak.
2: Oh iya, benar. Itu sapu lama.
3: Macam suaranya ayah Koyman. Tapi teramat mungkin ayah Koyman sudah menikah. Dan saya pastikan dia sudah hidup bahagia bersama dengan suami dan anak-anak. Tapi

0: Dia sepertinya anakku, Ayah Koyman. Coba saya mendekat. Saya mau lihat dia benar-benar dia apa bukan ya. Ya ampun, benar. Itu Ayah Koyman. Ayah Koyman. Ayah Koyman.
1: Mama!
0: Kenapa kok ada di sini, Nak? Kok bikin apa di sini?
1: Mama!
0: Kenapa menangis? Baru
1: Mama
0: kok suami di mana?
1: Mama pergi kemana saja? So sudah berjalan jauh untuk bisa ketemu sama Mama, cari Mama di sini. Sopo suami kasih tinggal saya deh, sopo anak-anak, Ma.
0: Ayah Koyman, kau sudah dibayar dengan harta yang mahal sama keluarga suamimu. Dorang bayar kau dengan biji manik-manik berwarna-warni. Baru, kenapa kau pun suami kasih tinggal kau? Ini pasti kasih kecewa kau pun suami, toh? Tapi Ayah Koyman, kau tidak bisa tinggal dengan Mama. Saya mau taruh muka di mana? Kalau nanti saya ketemu kau pun suami dengan dia pun keluarga.
1: Mama, jangan marah dulu, Kak. Mama dengar saya punya penjelasan dulu. Saya pun suami setelah menikah dengan saya, dia baru tahu kalau saya ini adalah burung kasuari, Ma.
0: Hah?
1: Dia kecewa sekali dengan saya, Ma. Dia bilang saya begini karena saya punya mama burung kasuari. Makanya dia kasih tinggal saya dengan anak-anak, dan dia pergi dengan perempuan lain. Saya tidak tahu lagi saya mau kemana nih, Ma. Jadi saya pergi dan saya punya anak-anak cari Mama.
0: Kurang ajar sekali saya punya anak mantu itu. Berani-beraninya dia kasih tinggal saya punya anak dengan saya punya cucu-cucu. Karena dorang pun nenek seorang burung kasuari begitu. Ayah Koyman,
1: ya,
0: sudah, sudah. Kau jangan menangis lagi. Ayah Koyman, kau boleh ikut dengan Mama pulang.
2: Kakiwai,
3: wui,
2: kau lihat.
3: Apa tuh?
2: Burung kasuari itu.
3: Kenapa?
2: Dia pemuka mengerikan sekali toh. Kau takut katrada?
3: Iyo, saya takut lihat dia pemuka itu. Ih, Barno Kiwai, kau lihat itu. Dia pun badan besar apa eh? Ih, saya takut.
1: Kamu bisik-bisik apa, Kak? Ayo, kita pulang dengan nenek.
3: Heh? Hah?
2: Nenek?
3: Ini ketumpu nenek.
0: Nah, kita sudah sampai nih nenek punya rumah. Ayo, cucuku, kita masuk.
2: Hah? Terasa lah, kan, nenek? Ini nenek punya rumah. Nenek tinggal di dalam kayu.
3: Iyo, baru kita orang mau tidur bagaimana nih nenek? Aduh, begini-begini yang seharusnya saya terikut Mama. Kita orang punya rumah ada bagus-bagus. Baru kita orang harus tinggal di tempat begini tuh.
1: Ih, kamu dua terlalu bicara begitu. Mulai sekarang, bandar kayu besar ini adalah rumah kalian. Kamu rumah yang dulu tuh, bukan kamu orang punya rumah. Ngerti?
4: Diam, Mama.

0: Bosan sekali tinggal di dalam kayu ini. Kita orang tidak bisa bikin apa-apa, Kukiwai. Kau mau ikut saya pergi bermain ke tidak?
1: Bisa mau tuh.
2: Sebentar ya, ambil busur yang mama ada buat untuk kita dua pakai main itu. Habis itu kita dua pergi main di luar ya kakak ya.
0: Ternyata main di hutan asik juga ya Kukiwai. Luas sekali.
1: Kukiwai, Kukiwai, ku lihat itu di sana itu.
0: Mana, mana, mana?
1: Itu ada kasuari makan buah yang sama ambil. Kutum panah kah?
0: Ku jangan sembarang panah. Bagaimana kalau itu kita orang pun nenek?
1: Iya, betul juga. Ini Kukiwai, kalau begitu kita dua pulang cek dulu kah? Kalau nenek ada di rumah, berarti itu aman.
0: Ayo. Bagaimana?
1: Aman-aman. Nenek dah ada tidur di bawah tempat tidur. Ayo sudah. Kutunda pi ke hutan kembali untuk panah itu burung kasuari yang tadi.
0: Kukiwai, apa? Saya masih ragu dengan burung kasuari itu. Coba ku lihat. Dia pun bentuk sama dengan nenek itu.
1: Aduh, begini sudah susahnya. Kalau kotoran pun nenek pun muka sama dengan burung kasuari yang lain. Kalau begitu, kita udah balik ke rumah lagi sudah. Untuk pastikan lagi kalau burung kasuari itu bukan ketumpun ini kah?

0: Ino kiwai. Kenapa burung kasuari itu masuk ke ketong rumah? Ketong ke dalam dulu ayo.
1: Kok kiwai? Kok lihat? Ternyata burung kasuari yang kau panah tadi itu nenek.
0: Eh? Nenek? Aduh. Bagaimana ini Nukiwai? Saya tidak tahu.

0: Anak-anak, Mama pulang ini. Kamu orang sudah makan kah? Nenek mana? Nokiwai? Kokiwai? Kenapa kamu tidak bersuara nih? Nenek masih tidur kah?
1: Begini, Ma. Mama janji. Mama janji ya, jangan marah dulu boleh.
0: Nokiwai, kok bermaksud apa ini? Baik sudah. Mama janji, Mama tidak akan marah. Jadi, cerita sudah.
1: Begini, Ma. Nenek sudah meninggal.
0: Apa? Nenek meninggal? Apa yang terjadi?
2: Mama jangan marah, kak. Saya tidak sengaja, Mama. Tadi saya dengan Nokiwai ada main di hutan. Ketondua ada lihat burung kasuari makan buah yang ketondua juga mau itu. Jadi ketondua panah kasuari itu dengan panah yang Mama buatkan untuk ketondua pakai main. Ketondua tidak tahu kalau kasuari itu nenek. Padahal saya dan Nokiwai sebulak balik cek ke rumah. Jangan sampai kasuari di hutan itu nenek. Ketondua tidak tahu kalau nenek bisa berlari lebih cepat dari ketondua. Jadi nenek bisa lari ke hutan dan pulang ke rumah dengan cepat, Mama.
1: Iya, Ma. Kita dua tidak sengaja pada nenek, Ma.
2: Mama, tidak sengaja, Mama.
1: Mama jangan menangis.
0: Sudah. Kalian tidak bisa Mama persalahkan. Mama juga tidak kasih tahu kamu dua kalau nenek dia juga bisa lari dengan cepat. Jadi, nenek dia bisa lari ke hutan, lalu dia bisa kembali ke rumah tanpa bisa ikuti dia. Sudahlah, ini sudah malam. Kita tidak bisa kuburkan nenek sekarang, toh. Jadi, kamu dua tidur, eh. Besok pagi baru kita kubur nenek, eh.
3: Anakku, jangan kubur mamamu ini. Kalian harus memakan dagingku. Setelah itu, kalian harus lakukan hal ini. Kumpulkanlah tulang-tulangku dan bulu-bulu kasuariku, lalu sisipkanlah di atap rumah ini, anakku.

0: Nokiwai, Kokiwai.
1: Yo mama.
2: Ya.
0: Tadi malam mama mimpi kamu orang pun nenek datang. Nenek bilang agar kita orang jangan kubur nenek pu jasad. Tapi kita orang harus makan nenek pu daging. Terus kita kumpul nenek pu tulang-tulang dan nenek pu bulu-bulu kasuari itu baru kita taruh di atap rumah. Jadi mari sudah kita lakukan apa yang nenek minta di mama lewat mimpi ya.
2: Baik mama.
1: Aduh, saya suka kenyang sekali mama. Kita tidur sudah.
3: Iya mama. Nenek pu tulang dan bulu-bulu juga kuturang setaruh di atas. Mari kita tidur kan mama.
0: Iya sudah, kita juga suka kenyang toh. Jadi kita tidur sudah nane.

0: Ma, mama, Kukiwai, bangun, bangun, bangun. Kamu lihat di depan.
1: Ih, ampun. Utung rumah jadi cantik sekali nih. Mama?
2: Ya.
1: Mama lihat di depan juga itu ada pohon kelapa, ada pohon sagu, ada pohon buah-buahan semua itu. Ale, ketong rumah jadi bagus sekali. Lebih bagus dari ketong rumah yang dulu tuh, Mama.
2: Anak-anakku, ini adalah perbuatan dari kampung nenek.
0: Dari nenek? Bagaimana bisa?
1: Iya, Mama, bagaimana bisa?
2: Begini anak-anak, nenek menginginkan agar kita orang ini bisa hidup bahagia dan sejahtera. Karena itu, nenek dia minta untuk kita orang untuk tidak kuburkan dia ke jasad, toh. Nah, karena itu, toh, dalam mama pemimpi, nenek minta supaya kita tidak kubur nenek pun jasad, tapi kita makan dia pun daging, dan dia pun tulang-tulang, dan dia pun bulu-bulu itu kita taruh di atap rumah. Ini sudah keajaiban terakhir yang nenek berikan untuk kalian berdua sebagai wujud kasih sayangnya pada kalian. Karena itu, Mokiwai, Kokiwai, kita harus jaga rumah dan dusun ini sebaik-baiknya. Ini sebagai amanah terakhir dari nenek kalian.
3: Demikian mini drama legenda persembahan Teater Tasangkapura Jayapura. Saya Jimmy Ruf mewakili seluruh kru program 4 RRI Jayapura mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan, melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012, ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya, uang, dan juga makanan. Nah, Macita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri, ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri, ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Ya, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Maceta mengambil dari laman Itjen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding, ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Masih di Trompus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Macita di sini, baca macam kakak dari orang semua. Nah, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Bayeren. Nah, ini Apen Bayeren ini adalah ritual injak batu panas. Macita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Bayeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Bayeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Ya, jadi Apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan Bayeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai bara pen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Bayeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Bayeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Bayeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui uor atau tarian. Ya, jadi Apen Bayeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Bayeren ini adalah salah satu tarian khas, ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya, ya, seperti itu. Nah, Apen Bayeren ini, ya, merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu, ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Bayeren ini, ya, sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017, ya, seperti itu, pacem-pacem kakak dari orang semua. Jadi ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor, ya, ini ritual Apen Bayeren ini, ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen, ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Bayeren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Bayeren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar, ya, kurang lebih selama 4 jam. Dan lalu setelah itu para kelompok-kelompok, ya, atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Bayeren ini akan memulai aksinya, ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian war be user diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual apen bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Ini telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujiannya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya. Kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia pacem-pacem kakak di terang semua informasi tentang apen bayeren ya, apen bayeren ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.
1: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
2: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
1: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
2: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

aja aja gak ada dong semua. Masih di kita pun suara budaya Papua perbelong empat ada dari Jepura dan masih bersama masih ada di suasana malam hari ini di pukul 21 lebih 6 menit.

Mungkin ada satu informasi buat kamu ya. Ini mungkin buat kamu yang sering sekali susah buat tidur ya, sulit tidur deh ya. Ini macamnya punya satu informasi atau satu tips deh ya.

kesadaran fisik ya dan mental yang pasti banyak banget. Nah, manfaat ini beragam juga ya pastinya buat menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga mengatur fungsi otak. Nah, karena itu sobat budaya, tidur merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi bagaimana nih kalau Tongi sudah bersiap-siap buat tidur ya, tapi malah sulit tuh untuk tidur, malah kita kesulitan buat tidur. Nah, makanya punya satu informasinya nih. Tipsnya juga ya buat kamu semua yang makanya kulit dari laman resmi rari.co.id. Sekayanya sugeri naik befanaya. Dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id, menulis di saat seseorang sibuk bekerja, maka tidur menjadi sesuatu yang dikorbankan. Jadi ketika Tong lagi aktif-aktifnya atau lagi sibuk-sibuknya dengan tugas sehari-hari dan juga rutinitas yang padat ya, nah tidur ini sering sekali menjadi yang pertama dikorbankan. Nah, banyak dari Tong ya, sobat budaya yang menganggap sebagai waktu yang dapat dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu bagi pekerjaan ataupun hiburan lainnya. Tapi, apa yang sering diabaikan ini adalah bahwa tidur yang cukup adalah bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan kita. Ini dikutip dari kata Dr. Putri Sari Ivani SPTHT BKL ya, saat penyuluhan di klinik THTKL lantai 3 gedung administrasi dan instalasi rawat jalan. Nah, macam-macam juga ada dong semua. Jadi kesulitan tidur ini bisa berdampak pada kesehatan dan kegiatan harian tong semua ya, kalau dibiarkan terus-menerus juga. Nah, ada beberapa tips ini buat kamu, penyemacik kakak dedung, sobat budaya ya. Agar tubuh ini dapat beristirahat dengan cepat ya, tetapi tetap dengan cara yang sehat. Ini dilansir dari kalau dokter, ada beberapa

penting buat jemaah kakak dong semua yang kamu harus tahu kalau sebelum tidur ya itu handphone harus dilepas, jauhin, pokoknya jauhin HP ya, jauhin gadget sebelum beristirahat. Jadi hindari menggunakan gadget ya, karena layar gadget itu memancarkan cahaya biru yang mengganggu hormon melanin yang menandakan tubuh bersiap untuk tidur. Nah, hal tersebut ini membuat pikiran tetap waspada yang membuat kita tuh lebih susah tuh untuk beristirahat. Jadi buat kamu semua ya, baca-baca kakak dedong semua yang mungkin tiap malam ngeluh, kenapa ya sulit banget tidur, susah banget tidur ya. Nah, mungkin ya sulitnya kamu semua tidur itu karena ya kamu masih tetap nge-scroll, lihat-lihat Facebook mungkin, lihat-lihat IG, lihat-lihat WA ya. Nah, itu yang

0: itu yang menghambat ya kamu atau mengganggu hormon melanin ya, menandakan tubuh kamu untuk bersiap untuk tidur.
1: Arwai sami pindo nyai swan womo.
0: Terus yang berikutnya yaitu tidak mengonsumsi makanan dan minuman berat ya, karena mengonsumsi makanan dan minuman berat dekat dengan waktu istirahat mempunyai berbagai dampak buruk buat macam-macam kakak ada dong ya. Salah satunya adalah proses pencernaan yang masih belum selesai yang akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan juga mules. Jadi buat kamu semua yang mau tidur ya, biar tidurnya nyaman enak ya, sebelum tidur tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang berat.

eh, pasti buat rutinitas tidur sih. Karena ngebentuk rutinitas tidur tuh punya pengaruh baik ya buat kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Nah, kebiasaan ini tuh ngebantu ritme sirkadian pada tubuh supaya tetap seimbang. Nah, mempraktikkan rutinitas tidur yang benar juga bisa ngebantu kamu semua ya untuk tidur dengan nyenyak secara cepat dan bangun dengan tubuh yang segar. Ini buat pacar-pacar kakak adik doang semua yang mungkin tadi malam sempat insomnia atau ngerasa kayak sebentar malam ini kayaknya saya bakalan sulit tidur lagi. Nah, itu kayaknya tips-tips yang baru aku baca. Nah, hadirkan ini harusnya bisa membantu kamu semua sih ya. Jadi bisa mencoba beberapa tips di atas setiap hari supaya khasiatnya bisa di

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
2: 3M+, 1550.
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng, 3M+ itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
3: Masih di Kitorompa Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, Sobat Budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu Sobat Budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya Sobat Budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja Sobat Budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah, ya, di mana sebanyak 900 buah diantaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu, dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh, ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi, dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik, ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih, dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih, dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah, dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya, ya, yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan. Di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya, ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat, ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan, ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya, ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet, ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi, Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan, ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Tidak jarang juga masyarakat yang mengucapkan Hari Ibu dengan istilah Happy Mother's Day, seperti layaknya peringatan di Amerika Serikat. Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa sejarah peringatan Hari Ibu di Indonesia berbeda dengan perayaan Mother's Day di Amerika Serikat atau negara lainnya. Mother's Day di Amerika resmi dimulai pada tahun 1900-an sebagai hasil dari upaya Anna Jarvis, putri Andrew Jarvis. Setelah kematian ibunya pada tahun 1905, Anna Jarvis memahami Mother's Day sebagai cara untuk menghormati pengorbanan yang dilakukan ibu untuk anak-anak mereka. Di Indonesia, peringatan Hari Ibu mengacu pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan pada 22 hingga 25 Desember 1928 dan kemudian pada Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada tahun 1938 di Bandung. Hasil Kongres menetapkan tanggal 22 Desember diperingati sebagai

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
2: Masih di Kitarampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pak Cema, Cekak, Adik, Durang semua, rumah adat di Papua punya keunikan yang sangat mudah untuk dikenali. Karena terbuat dari bahan-bahan alam, jadi keberadaan rumah ini tidak dikhawatirkan merusak keseimbangan alam. Nah, justru sebaliknya, rumah adat di Papua pada umumnya ramah lingkungan. Nah, keasrian dan kealamian rumah adat daerah ya di Papua ini memberikan kesan tradisional yang menenteramkan. Nah, lalu ada berapa banyak sih rumah-rumah adat yang ada di Papua? Ya, sekarang Mas Jeta akan hadirkan informasinya. Yang pertama adalah rumah adat Honai. Ya, kalau tidak tahu rumah adat Honai memang ya keterlaluan, karena memang Honai ini sangat terkenal ya dan sangat familiar ya, karena kalau ditanya rumah adat di Papua pasti semua akan menyebut dengan rumah Honai. Nah, jika ditinjau dari segi bahasa, penamaan rumah ini terdiri dari dua kata, Hun yang berarti laki-laki dewasa dan Ai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu merupakan rumah yang diperuntukkan untuk laki-laki dewasa. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya rumah Honai ini dikhususkan untuk para laki-laki saja. Nah, rumah ini akan banyak pace-mace kakade dorang temukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua, dan oleh penduduk lokal sekitar rumah ini masih dijadikan tempat tinggal hingga saat ini. Nah, suku Dani ya, ini merupakan suku yang paling banyak tinggal di dalam rumah Honai. Nah, dinding rumahnya berbentuk melingkar dan terbuat dari kayu kokoh yang disusun berdiri. Kayu tersebut diruncingkan salah satu ujungnya lalu ditancapkan ke dalam tanah sehingga dapat berdiri. Nah, rumput atau jerami dijadikan pelapis dasar lantai. Tiangnya terbuat dari kayu yang kuat dan juga keras agar kuat menyangga beban rumah. Nah, rumah ini hanya memiliki satu pintu tanpa disertai jendela. Jadi secara keseluruhan, tinggi rumah ini hanya mencapai 2,5 meter dan luasnya hanya 5 meter saja. Nah, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu sempit ya kalau menurut Mas Cita. Dan kalau dilihat dari kejauhan, rumah ini bentuknya seperti jamur raksasa. Nah, bentuk atapnya yang kerucut tumpul ya, ini dimaksudkan untuk mengurangi hawa dingin yang bisa masuk ke dalam rumah, dan juga agar air hujan itu tidak segera turun tanpa harus membasahi dinding rumah. Nah, atapnya itu terbuat dari tumpukan daun sagu, jerami kering atau dari ilalang. Nah, ilalang atau jerami yang digunakan sebagai atap rumah ya, mungkin saja kelihatannya rapuh dan juga lemah ya kalau kita perhatikan ya. Kita berpikir kalau pakai jerami, bukannya nanti dia bisa kemasukan air ya, atau kalau tertiup angin dia akan terbang ya. Tapi karena tajamnya ujung ilalang ya, ini memberikan makna orang Papua itu orang mandiri, kritis, kuat, dan mudah menyesuaikan diri ya. Di dalam rumah Honai ya, tidak ada kursi sofa atau semacam tempat duduk lainnya ya. Jadi kalau ada tamu ya, jadi tamu akan duduk di atas alas rumput atau jerami bersama dengan tuan rumah. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kebersamaan. Nah, ukuran rumah Honai yang tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit juga tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Pasalnya rumah ini pada umumnya berada di pegunungan Papua yang punya hawa dingin. Ya, jadi karena itu rumah yang dibuat pendek dan sempit ya, itu bisa menahan dinginnya hawa di pegunungan sana ya. Nah, agar temperatur di dalam rumah juga semakin hangat, biasanya di tengah-tengah rumah itu terdapat pembakaran api unggun. Nah, keunikan rumah adat Honai ini bukan hanya dari segi bentuknya, melainkan juga dari fungsinya. Ya, ternyata rumah Honai ini terdiri dari dua lantai. Ya, jadi masing-masing lantai punya fungsi yang berbeda. Lantai pertama biasanya digunakan sebagai tempat tidur, sementara kalau ingin bersantai, makan dan melakukan aktivitas keluarga lainnya, nah pemilik rumah akan naik ke lantai dua. Dan kalau malam hari tiba, ya, ketika rumahnya gelap, ya, nah ada api unggun yang dibakar di tengah-tengah rumah di lantai pertama yang menjadi sumber penerangan. Nah, selain dijadikan sebagai tempat tinggal, rumah adat Honai juga digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan berburu maupun perang. Selain itu juga bisa untuk menyusun strategi perang, menyimpan segala macam simbol dan juga peralatan yang sudah diwariskan oleh para leluhur, ya. Bahkan juga bisa untuk menyimpan jenazah yang sudah diawetkan menjadi mumi. Jadi tidak jarang ya anak laki-laki itu berlatih di rumah Honai ini agar saat dewasa bisa menjadi pria yang kuat yang dapat melindungi sukunya. Nah, rumah Honai ini biasanya didirikan secara berkelompok. Jadi kalau pace-mace dorang ketemu satu rumah Honai, ya pasti pace-mace dong bisa lihat kalau di dekatnya itu akan ada rumah-rumah Honai lainnya. Nah, hal ini karena sebuah keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat tinggal banyaknya anggota keluarga. Nah, lalu berapa orang yang bisa tinggal di dalam rumah Honai? Bisa sampai 5 dan 10 orang pace-mace, ya. Oke, yang berikut ada rumah Ebei. Nah, rumah Ebei ini punya bentuk yang sama dengan rumah Honai. Nah, satu hal yang mendasar yang membedakannya adalah siapa yang menempatinya. Jadi rumah Ebei ini ditempati oleh para perempuan dewasa, ya. Tapi demikian, anak laki-laki yang belum beranjak dewasa itu diperbolehkan tinggal di rumah ini untuk beberapa saat, ya. Nah, setelah mereka dewasa, mereka harus pindah ke rumah Honai. Nah, kata Ebe ini juga terdiri dari dua kata, yakni Ebe dan Ai. Ebe artinya tubuh dan Ai berarti perempuan. Nah, jadi secara bahasa rumah Ebe ini berarti tubuh perempuan. Ya, maksudnya ini adalah perempuan itu merupakan tubuh kehidupan bagi setiap orang sebelum dilahirkan di dunia. Ya, luar biasa ya kena kata Ebe ini, ya. Nah, di rumah ini perempuan yang beranjak dewasa dan siap menikah itu akan diajari berbagai macam hal agar mereka akan siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu yang baik. Nah, di rumah ini para wanita Papua ya itu melakukan berbagai macam aktivitas seperti membuat kerajinan tangan, ya, menjahit, ya, membuat ngoken, memasak dan lain-lain. Nah, rumah ini juga memiliki beberapa filosofi penting bagi masyarakat di Papua. Nah, rumah Ebe ini berbentuk lingkaran seakan menandakan bahwa suku Dani, ya, suku yang paling banyak mendiami di daerah pegunungan tengah, ya, ini memiliki persatuan dan kesatuan yang solid. Nah, kesolidan persatuan dan kesatuan di antara mereka ini menjadikan mereka itu sehati dan punya satu pemikiran yang sama-sama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir, ya, filosofi pentingnya dari rumah Ebe ini merupakan simbol bagi suku Dani untuk menunjukkan harkat dan martabat mereka. Lalu yang berikut ya rumah adat yang ada di Papua namanya rumah Hunila. Nah, ini berada juga di daerah daerah pegunungan ya di suku Dani paling banyak. Nah, jadi jangan kaget Pak Cemace, rumah ini punya ukuran yang sangat panjang dan lebih luas ya. Nah, di dalamnya ini berisi banyak berbagai macam bahan makanan dan juga peralatan masak ya. Nah, jadi rumah Hunila ini sama seperti apa ya? Dapur umum begitu kalau macetnya bisa gambarkan ya. Nah, seperti dapur umum lain-lainnya ya. Nah, tempat ini ya rumah Hunila ini menjadi pusat produksi makanan untuk seluruh Silimo dan beberapa rumah Honai. Jadi beberapa rumah Honai dan Ebe itu biasanya punya satu rumah Hunila yang digunakan bersama. Nah, bahan makanan yang sering dimasak oleh para wanita di sana adalah sagu dan juga ubi. Nah, setelah dimasak ya makanan akan diantarkan kepada keluarganya masing-masing dan Pilamo. seperti itu. Lalu ada lagi, masih ada ya, rumah Wamai ya, yang dibangun oleh suku Dani. Nah, rumah Wamai ini termasuk salah satu rumah adat yang ada di Pegunungan Tengah ya. Jadi banyaknya macam rumah yang dibangun oleh suku Dani ini menunjukkan bahwa suku Dani ini punya kehidupan yang terstruktur. Nah, sebelumnya tadi Mas Jatuh sudah bilang ya, ada rumah Honai khusus untuk laki-laki dewasa, rumah Ebe untuk perempuan, lalu Hunila sebagai dapur umum ya. Nah, ini karena memang kehidupan suku Dani yang terstruktur tersebut, mereka memiliki rumah tersendiri yang difungsikan sebagai kandang hewan ternak. Rumah Wamai ini ya difungsikan sebagai kandang hewan ternak ya. Jadi beberapa hewan yang sering dimasukkan ke dalam rumah Wamai ini adalah ayam, kambing, babi ataupun anjing ya. Nah, kalau diperhatikan dari luar, rumah Wamai ini sebenarnya mirip dengan rumah Honai, tapi dinding rumah Wamai ini tidak semuanya melingkar. Nah, ada beberapa sumber yang Majeta cari, yaitu yang menyebutkan bahwa terkadang dinding rumahnya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ukurannya juga tidak sama antara satu rumah dengan yang lainnya ya. Jadi bentuk dan ukurannya itu fleksibel ya, menyesuaikan dengan banyaknya ternak yang hendak ditampung di dalam rumah tersebut. Oke, macam-macam. Kita beralih lagi sekarang ke rumah adat suku Tobati Engros. Namanya rumah Kariwari ya. Memang ya, rumah adat di Papua tuh punya keunikan yang menurut Macita tuh asik sekali untuk kita gali ya. Jadi yang menarik dari rumah Kariwari ini ya, atapnya, kalau menurut Macita ya, rumah Kariwari ini punya atap yang berbentuk 5 segi 8 ya, bahkan sampai ada yang bertingkat 3. Nah, bentuk segi 8 ini ternyata memiliki beberapa arti. Yang pertama, bentuk segi 8 dipercaya dapat memperkuat rumah tersebut dari segala macam cuaca ya. Apalagi di saat hawa dingin dan angin yang berembus kencang ya, karena Tobati itu adanya di pinggir pantai ya, di pantai, di daerah dataran rendah ya. Nah, yang kedua, bentuk oktagon ini yang ujungnya lancip ya, itu untuk melambangkan kedekatan manusia dengan Tuhan dan para leluhur yang sudah mendahului ya. Tapi jangan salah Pak Cik, Macik, Kakak, Adik, Dorong semua, rumah Kariwari ini ya, rumah Kariwari ini bukan untuk dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Tobati Engros ya, bukan juga untuk rumah kepala suku ya, bahkan rumah ini tidak punya fungsi hukum maupun politik ya. Jadi rumah ini dibangun untuk tujuan pendidikan dan juga ibadah ya. Jadi tidak heran kalau rumah ini menjadi tempat sakral dan suci bagi suku Tobati dan juga Engros. Nah, rumah ini umumnya dibangun di dekat Teluk Yotefa ya, dan karena lokasinya yang dekat dengan garis pantai ya, jadi rumah Kariwari ini dibangun tegak lurus dengan gelombang air laut. Nah, selain itu, rumah Kariwari ini dibangun dengan pola linier secara sejajar yang susunannya dua baris rumah berhadapan dan berjejer di sepanjang pantai. Nah, ini untuk alasan keamanan dan kedekatan hubungan keluarga ya, jadi jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya diatur tidak terlalu jauh ya. Nah, ketinggian rumahnya bisa 20-30 meter dan rumah ini dibagi menjadi 3 tingkat. Nah, masing-masing tingkat punya satu ruangan. Lantai pertama digunakan untuk mendidik remaja laki-laki agar siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, terampil dan juga kuat ya. Nah, kalau anak laki-laki ini sudah memasuki usia minimal ya, misalnya sudah memasuki usia remaja 12 tahunan gitu ya, mereka akan dikumpulkan dan dikader bagaimana mencari nafkah, bertanggung jawab kepada keluarga, memiliki hidup yang mandiri, berburu, memahat, membuat senjata, diajari teknik-teknik berperang, diajarin bercocok tanam dan sebagainya. Nah, lalu lantai kedua itu digunakan untuk pertemuan para kepala suku atau tokoh adat untuk membicarakan hal-hal yang penting. Sementara lantai ketiga itu digunakan khusus untuk sembahyang dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga para leluhur. Nah, rumah Kariwari ini dibuat dari kayu dan daun dari pohon sagu, dari bambu juga, kayu besi atau pohon-pohon lainnya yang bisa dijumpai di tanah Papua. Sementara itu kerangka utama rumahnya ya itu terbuat dari kayu-kayu tersebut ya, lalu diikat menggunakan tali rotan pilihan. Nah, yang menakjubkan dari rumah ini adalah rumah ini hanya memerlukan 8 batang kayu. Wah, hemat ya, tapi berdiri kokoh. Nah, lalu yang berikut macam-macam kakak diturang semua ya, ada yang namanya rumah rumsram. Nah, rumah rumsram ini adalah rumah yang dibangun oleh suku Biak Numfor di area pantai utara Papua. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ya, mungkin nanti bisa dicari ya, atap rumah adat rumsram ini ya, ini berbentuk seperti perahu yang terbalik. Ya. Nah, desain ini memang dipengaruhi oleh profesi mereka yang memang kebanyakan ya, suku Biak ini kebanyakan sebagai pelaut. Nah, rumah ini bukan untuk ditinggali, tapi digunakan sebagai tempat untuk mendidik anak laki-laki yang sudah dianggap dapat berpikir ya. Nah, berarti sudah cukup dewasa. Nah, biasanya saat seorang anak laki-laki berusia 6 sampai 8 tahun, ya, ia akan diberikan pendidikan rumsram yang dilakukan di rumah rumsram. Nah, pendidikan ini dilakukan agar anak laki-laki itu siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, mandiri, kuat, siap menjadi kepala keluarga. Nah, pelajaran yang diberikan itu biasanya membuat perahu, membuat perisai, teknik berperang, memahat, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, para wanita itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah-rumah seram ini. Nah, dari segi konstruksi, tinggi rumah ini mencapai 6-8 meter dengan terbagi menjadi 2 lantai. Di lantai pertama itu diselenggarakan pendidikan rumsram untuk laki-laki, untuk anak laki-laki. Nah, di lantai tersebut mereka bisa belajar dengan bebas karena ruangannya terbuka dan tidak ada dinding pembatas. Nah, dinding rumah ini terbuat dari bambu air dan juga pelepas sagu, sementara lantainya dilapisi dengan kulit kayu. Nah, atap yang berbentuk perahu terbalik ini dibuat dari bahan daun sagu yang sudah dikeringkan. Ya, jadi rumah adat rumsram ini ya oleh pemerintah daerah ya, ini diupayakan untuk lestari ya. Salah satu contohnya adalah pemerintah Kabupaten Biak ya, itu mewajibkan gedung pemerintah atau swasta itu beratapkan perahu terbalik ya, seperti rumah rumsram ini. Nah, oke, macam-macam kakek dorong semua, Macita masih akan hadirkan rumah adat yang ada di tanah Papua, rumah adat di Papua ya, masih ada lagi yang akan Macita hadirkan, tapi kita dengarkan di yang satu ini.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Budaya Nusantara. Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air. Bagi manusia, seperti keperluan rumah tangga, umum, industri, perdagangan, pertanian, dan peternakan, serta keperluan pelayaran dan lainnya. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat mengganggu ekosistem yang ada. Pernahkah terbayang jika air itu menjadi hal yang langka? Selamat Hari Air Sedunia, 23 Maret 2018. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
2: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong pertama kali itu dibawa oleh orang mestizos ke tanah Betawi pada 1961. Nah, ini orang mestizos, ini orang apa lagi ya? Nah, mestizos ini merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan 3 jenis gitar yang diberi nama jitera, perunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu perunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan 3 alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Gita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, macam-macam kakak di dorang semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik roncong sudah menurun ya, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Macita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Macita mengatakan bahwa musik keroncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik keroncong. Nah, lalu Macita mulai bertanya-tanya, menurut Paci Mace, kakak di dorang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Ya, dan kemudian ia menjawab, ya tentu saja dangdut, ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Paci Mace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Ages Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab, dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris, The Beatles, ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu, para pegiat musik fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk ke Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong, ya. Jadi kehadiran fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pace Mace, pada tahun 1880 lah ya musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan.
Nah, dari tahun 1880 menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase ya, yaitu keroncong tempo dulu ya, dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi ya, tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern ya, di tahun 1960 sampai tahun 2000, dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya. Ya, ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang, ya, Sundari Sukoco, ya, bahkan Bondan Prakoso ini, ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi. Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
3: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
2: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz, membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa dalam Renungan Pagi Siaran RRI Kedepua. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah tema pelayanan berawal dalam hati dan pikiran kita. Nasnya Bilangan pasal 14 ayat 20 sampai 24. Bersama dengan saya, Pendeta Titus Tangke, sarjana teologi. Untuk kita masuk dalam bacaan firman Allah, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini kami ada dalam ruangan pemberitaan firman Allah melalui renungan pagi hari ini melalui siaran radio RRI Jayapura. Biarlah firman Allah yang kami dengar hari ini bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang ada di tanah Papua atau di kota Jayapura pada khususnya, dan kiranya Tuhan memberkati renungan pagi hari ini. Sebelum kami baca firman Tuhan, mari Allah memberkati setiap pendengar di mana saja mereka bisa menjangkau oleh firman atau renungan di pagi hari ini. Roh Kudus bekerja dalam menolong kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam Bilangan pasal 14 ayat 20 sampai 24 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama-sama di pagi hari ini, dan kita akan datang dalam beberapa kupasan tentang firman yang kita sudah baca bersama. Sebuah kebanggaan kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kemelut dunia ini, tetapi kita percaya firman Tuhan menjadi kekuatan kita setiap hari. Mari kita bersama-sama dalam melayani Tuhan dan sesama, kita harus menyadari bahwa apa yang kita kerjakan mempunyai makna dan nilai dalam hidup yang kita kerjakan. Kita juga harus menyadari makna dan nilai hidup sekarang mempunyai nilai dalam kekekalan. Kita juga harus sadar bahwa setiap pertemuan kita dalam gereja atau kelompok persekutuan adalah hal yang penting dalam orang Kristen untuk tahu bahwa mereka bertemu dengan Allah yang kita sembah. Pelayanan kepada Tuhan dan sesama harus berawal dari hati dan pikiran kita. Pelayanan harus kita kerjakan dan setia dengan roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam bacaan kita di atas kita temukan ayat yang berbicara perihal Kaleb yang lain jiwa dan hatinya terhadap Allah dan sesama. Hati dan pikiran kitalah yang menentukan nasib kita
Dari kisah Kaleb kita temukan tiga hal tentang pelayanan kita yang harus berawal dari hati dan pikiran. Yang pertama, melayani Tuhan dan sesama. Kita harus singkirkan kepentingan diri sendiri. Kerendahan hati yang sesungguhnya adalah mengutamakan orang lain lebih dulu daripada kepentingan diri sendiri. Filipi pasal 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan Yesus melakukan hal yang sama sebagai teladan kita. Filipi 2 ayat 7, melainkan mengosongkan diri dan berupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jika ada seorang yang mempraktikkan, anggap itu sebagai praktik hati yang melayani Tuhan. Matius 5 ayat 41-42. Yang kedua, untuk melayani Tuhan dan sesama, kita harus sadar bahwa kita hanya pengelola dan bukan pemilik. Bagaimana cara kita mengelola harta yang Tuhan percayakan berkaitan dengan pelayanan kita? Mazmur 89 ayat 12. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Apakah kita adalah orang-orang dalam melayani Tuhan dan sesama, mendirikan kerajaan Allah atau harta? 1 Timotius pasal 3 ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang. Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketiga, untuk melayani Tuhan dan sesama, kita harus pikirkan apa yang sedang kita kerjakan dan bukan apa yang dikerjakan orang lain. Seorang pelayan Tuhan tidak membandingkan, apalagi mengkritik pelayanan orang lain. Galatia 5 ayat 26, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Bapak Ibu pendengar yang diberkati Tuhan, di mana saja kita berada, mudah-mudahan melalui renungan di pagi hari ini boleh membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita memiliki hati yang tulus ikhlas dalam melayani Tuhan. Mulailah dalam doa dan pengharapan kita agar Tuhan memberi kita hikmat akan apa yang kita katakan dan lakukan. Awal yang baik akan menentukan perjalanan pelayanan kita dan akhirnya menghasilkan buah dan kesaksian yang manis. Marilah kita bersama-sama mengakhiri dengan doa. Tuhan kami adalah nama Tuhan Yesus. Kami bangga punya Yesus yang terlebih dahulu melayani kami. Berikan kami kekuatan dan hikmat-Mu dalam melakukan tugas panggilan-Mu. Biarlah Roh Kudus memberi kami kekuatan dalam menjalani apa yang Tuhan tetapkan bagi kami. Berkati RRI Papua sebagai saluran berkat untuk tanah Papua dalam damai dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom.

Ya, Nan Soni, selamat pagi Pak Cimace, kakak dari Dorang Semua. Senang sekali tentunya saya Mbak Cici ini ya dapat kembali tentunya menyapa Pak Cimace Dorang pada pagi hari ini di frekuensi 89 ya, 3 MHz 4 RRI Jayapura, Suara Budaya Papua. Ya, dan Pak Cimace, kakak rekam semua, perjumpaan kita orang di edisi hari ini Selasa ya, 28 Juli 2026 ya. Tentunya berbagi kita orang punya program acara menarik, informasi dan juga lagu-lagu Nusantara. Masih akan pastinya menemani Pak Cimace, kakak rekam semua hingga nanti kita buka bersamaan tepat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pada pagi hari ini Pak Cimace, kakak dari Dorang Semua, program acara kita orang Mutiara Pagi masih dihadirkan untuk menemani Pak Cimace Dorang di pagi hari ini ya, dengan berbagi ya renungan Kristen ke ruang dengar Pak Cimace dan juga berbagi lagu-lagu religi Kristen ya, hingga nanti tepat di pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Pak Cimace, kakak-kakak semua, baik yang baru bergabung, masih terus semangat mendengarkan kita orang pesiaran melalui RRI Digital ya pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi untuk kamu semua, tetap semangat untuk Pak Cimace Dorang. Apapun yang dilakukan, yang dikerjakan di hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang masih senantiasa memberikan kita orang semua kesempatan untuk dapat menikmati dan menghirup udara pada pagi hari ini.

Salam sejahtera saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk membimbing orang dalam kebenaran. Ada 3 tipe orang Kristen saudara-saudara. Yang pertama adalah pendengar dan pelaku firman. Mereka adalah orang yang benar dan yang dibenarkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pendengar tetapi bukan pelaku firman. Orang-orang seperti ini banyak saudara-saudara. Datang ke gereja, senang dengar khotbah pendeta tetapi tidak melakukannya. Lalu yang ketiga, bukan pendengar dan juga bukan pelaku firman. Mereka ini orang-orang Farisi. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke rumah-rumah ibadat, hanya mau mendengar, tetapi isi kepalanya adalah bukan isi firman Tuhan, tetapi isi firman manusia, sehingga apa yang disampaikan tidak berfaedah untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti orang-orang Farisi, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.

0: untuk diisi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi hidup ini bukan persoalan seberapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tapi bagaimana kita menggunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bijak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.
2: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Ya, yeah, berarti kakak orang semua pukul 5.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Pak Cemace, kakak kami yang sudah menikmati tentunya suasana di pagi hari ini, baik bersama dengan keluarga ataupun kerabat. Ya, yeah, selamat menikmati waktu tentunya bersama dengan orang-orang tercinta.
1: Pada dasarnya kita tidak senang disebut bodoh. Tetapi kalau kita mau jujur, kita buat tindakan-tindakan yang bodoh. Kalau kau merasa kecewa dengan istrimu, akhirnya kau selingkuh, Pak. Itu kan saya beri nama bodoh. Adik-adik muda, kalau kau pacaran dengan orang tidak seiman, itu kan bodoh. Saya pacaran sama seiman, melihatnya. Tapi sama laki juga.
2: Dulu saya kalau khotbah selalu saya bilang, inti orang berpacaran harus yang seiman. Sekarang jelas, seiman dan beda jenis kelamin.
1: Buat apa seiman, seiman, iman tapi sejenis juga, ya kan? Kita puji Tuhan, pendeta, seiman tapi puji Tuhan. Kalau kita udah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau kau pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah, raba-rabaan, pegang-pegangan, pencet-pencetan, kau pikir tombol ke apa? Bodoh! Kalau kau hidup dalam kepalsuan, kau hidup dalam kebohongan, kau anak Tuhan Yesus tapi apa-apa khawatir, apa-apa stres, apa-apa tertekan. Bodoh! Kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa yang tidak pernah mengecewakan kita. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh.
3: Manfaat kaca spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
4: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Budaya Nusantara.
1: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkarya dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, jabatan, dan berbagai tugas tanggung jawab, marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya melakukan semuanya dengan cara memberi yang terbaik. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan yang terbaik kepada jemaat yang Anda layani, pimpinan, rekan kerja, atau siapapun juga yang berhubungan dengan apa yang Anda kerjakan adalah wujud nyata dari melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat. Mari lakukan segala hal dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok, sedangkan rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja. Namun
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Pacem Aceh KKAD, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacem Aceh KKAD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

aja kakak dan orang semua, kita tinggalkan Mutiara Pagi ya, dan masih Jane hadirkan program acara selanjutnya ada Jelajah Jayapura yang tentunya masih dihadirkan dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara hingga nanti di pukul 8:00 waktu Indonesia Timur.

Masih di kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah, sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya. Apakah itu Onofolo atau itu dia kepala suku atau Kotelo, dan juga Yobu Yoholom ya. Atau juga dari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sahabat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda.
Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas, ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan, ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap, ya. Itu dia sobat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah, ya. Sayang sekali kalau sampai punah, ya sobat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun, ya. Nah, jadi kalau sudah mulai terlupakan, ya, ini sangat-sangat disayangkan, ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

0: Ya, baca-baca kakak dorong semua masih dengan serangga informasi dan juga lagu-lagu Nusantara tentunya Mbak Cici yang hadirkan ya. Ya, satu info dari pemerintah ya, baca-baca dalam memajukan sektor pendidikan ya. Ya, ini merupakan kebijakan tepat ya, selain bertujuan baca-baca untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan juga mewajibkan negara ya untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Ya, macam-macam kakaknya dorong semua ya, namun hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan juga belum memadai, dan keterbatasan sarana prasarana ya, kekurangan guru serta akses yang sulit ini juga masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Ya, dan kondisi tersebut menunjukkan pace-mace bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata, dan untuk mengatasi hal tersebut ya, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi ya, yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada 2026. Dan melalui konsep tersebut, pemerintah juga ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat juga ya dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus pace-mace menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Ya, dan pace-mace kakaknya dorong semua, Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Muti ya menyebut ya SNT ya bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen ya dan juga kementerian lainnya. Ya, dari gagasan pemerintah ya pace-mace ini mesti juga diapresiasi, karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak yang ada di berbagai daerah ini juga dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar ya. Dan sekolah ini juga ditunjukkan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat dan juga karakter, hingga kemampuan dari peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Ya, dan kita orang juga berharap SNT ya mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia, dan kehadiran SNT ini diharapkan dapat juga mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan juga wilayah terpencil. Ya, pace-mace kakak Dedora, berbagi informasi dan lagu-lagu Nusantara tentunya masih dihadirkan untuk menemani pace-mace kakak Dedora. Mari kita ikuti satu pesan-pesan berikut ini.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
1: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, lebih dari itu ya sahabat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacam-macam kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yoteva seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Engkros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Nah, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: Ya, macam-macam kekarir orang semua, masih dan serangkaian informasi ya, Mas Jane hadirkan ya. Dan satu info dari pelayanan administrasi kependudukan yang dibuka pemerintah Kota Jayapura ya. Ini melalui Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil di Dukcapil ya, Pace Mace, pada pencanangan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ya, dan Wali Kota Jayapura Bisa Irolo mengapresiasi warga yang memanfaatkan layanan tersebut untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Ya, menurutnya pemerintah Kota Jayapura ya, Pace Mace, terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada Pace Mace KKD Dorang. Ya, masyarakat termasuk melalui pelayanan hingga ke tingkat kelurahan. Ya, dan pada kesempatan itu Abisai juga menyerahkan secara simbolis sejumlah dokumen kependudukan kepada warga ya, di antaranya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan juga kartu identitas anak. Ya, dan sementara itu pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Jayapura Suprianto mengatakan tingginya minat masyarakat ya, ini juga membuat pihaknya kembali membuka pelayanan di luar kantor pada Selasa 29 Juli 2026 di kantor Pengadilan Agama Jayapura. Ya, dan Pace Mace, kakak-kakak dorang semua, antusias ya masyarakat cukup tinggi, karena itu dorang kembali juga membuka pelayanan di luar kantor agar Pace Mace, kakak adik, masyarakat juga dapat lebih mudah mengurus dokumen kependudukan. Ia juga menjelaskan pelayanan lapangan mencangkup rekaman dan juga pencetakan KTP elektronik, pengurusan KK, KIA, serta dokumen pencatatan sipil seperti akte kelahiran dan juga akta perkawinan. Dokumen dapat diselesaikan di lokasi apabila persyaratan telah lengkap dan juga didukung kondisi jaringan. Ya, dan untuk menjaga kelancaran pelayanan ya, di Dukcapil menyediakan masing-masing 100 nomor antrean ya untuk layanan pendaftaran kependudukan dan juga 100 nomor antrean untuk layanan pencatatan sipil. Ya, dan pemerintah Kota Jayapura juga mengimbau kepada Pace Mace, kakak adik dorang, seluruh masyarakat ya untuk memanfaatkan layanan administrasi kependudukan baik di kantor maupun juga melalui pelayanan jemput bola ya, agar seluruh warga memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan juga sah. Ya, sudah pukul 6.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya berbagai program acara menarik ya, juga informasi dan lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani kamu semua. Kembali Mace Jane hadirkan satu pesan-pesan berikut ini.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda, namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri. Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
3: Sahabat budaya, suku Pasir adalah suku bangsa yang tanah asalnya berada di Tenggara Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Suku Pasir sebagian besar beragama Islam dan telah mendirikan kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Pasir atau Kerajaan Sandurangas. Jadi termasuk ke dalam suku berbudaya Melayu atau budaya kesultanan lingkungan hukum adat Melayu. Kemungkinan suku Pasir masih berkerabat dengan suku Dayak Gawangan yang termasuk suku Dayak dari rumput Ot Danum. Suku Pasir sekarang menyebut dirinya dengan nama Paser. Orang Paser telah mengakui dirinya sebagai orang Dayak. Pengakuan ini didapat terlihat dengan bergabungnya lembaga adat Paser, orang Paser ke dalam organisasi Dayak yaitu Persekutuan Dayak Kalimantan Timur atau PDKT.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisi...
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Macam-macam kakak adik, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, macam-macam kakak ada dorong semua masih dalam program acara kita orang Jelajah Jayapura, tentunya masih dihadirkan untuk menemani pace-pace dorong hingga nanti di pukul 8:00 waktu Indonesia Timur.

Masih di Getaran Pusara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Mbak Cita di sini, baca-baca kakaknya orang semua. Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Wah, Mbak Cita udah lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Beyeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Beyeren ini merupakan salah satu tarian. Ya, nah, ini tarian yang memiliki unsur magis ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Ya, jadi apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu. Ya, biasa juga kita sebut sebagai barapen ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Beyeren ini ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak ya, dan juga itu tidak akan melukai, karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Beyeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Beyeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui uor atau tarian. Ya, jadi Apen Beyeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Beyeren ini adalah salah satu tarian khas ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya. Ya, seperti itu. Nah, Apen Beyeren ini ya merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Beyeren ini ya sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017 ya, seperti itu pacem-pacem kakak itu orang semua. Jadi ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor ya, ini adalah ritual Apen Beyeren ini ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Beyeren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Beyeren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar ya kurang lebih selama 4 jam ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok ya, atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Beyeren ini akan memulai aksinya ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu batu-batunya diratakan. Nah,
Jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian Warbe Yuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya. Kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia pacem-pacem kakak didorong semua informasi tentang Apen Bayeren ya, Apen Bayeren ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Eh, awas, ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat ya. Jadi tentu saja alasannya ya adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.
5: Ale Sirsa.

Ya, Pak Jemaat, Cik Kakak dan orang semua, satu informasi dari Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo ya, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan juga jajaran pemerintah Kota Jayapura ya, Pak Jemaat, Cik Kakak dan orang. Ya, melepas secara simbolis rumah ikan di perairan Kampung Tahima Soroma ya, atau Kampung Kayu Pulau ya, pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Dan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian pencanangan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura. Ya, bisa juga mengatakan penempatan rumah ikan ya, ini merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan ekosistem perairan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Ya, dan sementara itu Pak Cemace, Kakak Ade dorong semua, menurutnya

wisata dan juga ekonomi kelautan yang ada di Kampung Tahimas Roma. Ya, dan Pak Cimace, kakak dan orang semua, bagi kami yang baru saja bergabung ya, masih terus semangat mendengarkan kita orang pusiaran ya, baik melalui RRI digital maupun juga frekuensi 89,3 MHz perempat RRI Jayapura. Selamat bergabung untuk Pak Cimace, kakak dan kami semua di pagi hari ini yang sudah melakukan segala aktivitas ya, yang lagi mempersiapkan diri untuk ke kantor ya. Tetap semangat untuk terus menjalankan segala tugas dan aktivitas yang Pak Cimace dan orang semua lakukan di pagi hari ini. Jasa.

0: Masih di Kitorang Pus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya, dan terkenal ini ya, terkenal enak, juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Jadi berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga unik, itu nggak lengkap katanya ya. Nah, jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh pace-mace dorang, karena ini tidak akan pace-mace dorang temui di daerah lain di luar Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib pace-mace dorang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, ih kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya, rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran. Mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh pace-mace dorang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih itu masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya, langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi pace-mace dorang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya, atau ke mulut pace-mace dorang ya. Nah, setelah itu ya, sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus ya. Yang berikut ya, ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib pace-mace KKD dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga pace-mace dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi pace-mace dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang memberi rasa pedas ya, sampai ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya, dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa pace-mace dorang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget, yang gak suka pedes bisa ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya, ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada kelari tumbuk ya. Nah, kalau orang di Tanah Papua banyak yang udah tahu tentang kelari tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang kelari tumbuk ya. Karena memang kelari itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan ya. Nah, jadi kelari atau talas ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja ya. Biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak ya, karena masyarakat di sana ya itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru diolah ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam, dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah Macita bilang punya cita rasa yang gurih ya. Nah, macam-macam orang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran, atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau ini pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk pace-mace dorang yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dianjurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet pace-mace dorang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya, dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap ya. Salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui ya. Jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran ya, diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap ya. Jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Oh, kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di dari Tanah Papua ini ya, salah satunya Macita ya. Macita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota, ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut, ya. Nah, penamaan lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontart, yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya. Ya, jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah. Ya, jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat pacem-pacem KPR orang semua ketika berkunjung ke Biak. Ya, jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya martabak ya, martabak itu ada yang martabak manis, ada yang martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur, terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa macam itu? Kan dia agak lengket nih ya. Tekstur dan cita rasanya itu tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi pacem-pacem dorang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah, setelah itu pacem-pacem bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah, lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya di Waupnor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah, sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama, dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya, supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah, lokasinya ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak ya. Jadi tidak heran kalau pacem-pacem bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya tuh harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sagu. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak dikit dijijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya, karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya, aduh. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau paci-maci dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau paci-maci orang berani ya. Lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir, ada yang namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang Macita temui, teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali Macita ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya, di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Nah, karena itu ya, udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, "Ah, Macita, masa sih benar nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu?" Gitu ya. Banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan ya. Jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Aceh Kakade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya, itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Macita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Macita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini Macita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majet akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit
Nah, itu dia sobat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik busake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyuh di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik, sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Ya, baca-baca kakak-kakak orang semua, masih dalam program acara kita orang Jelajah Papua ya, dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani pace-mace kakak-kakak dong semua di pagi hari ini tentunya. Ya, dan satu informasi olahraga ya, Mace Jain hadirkan dari SMA Negeri 2 Jayapura ya, yang keluar sebagai juara My Pertamina Futsal Kompetisi 2026 setelah mengalahkan SMA Asisi Sentani pada partai final yang digelar di Gor Cendrawasih ya, Jayapura. Ya, dan turnamen yang berlangsung selama 23 hingga 25 Juli 2026 itu diikuti 16 tim pelajar tingkat SMA dari Ketompu Kota Jayapura dan juga sekitarnya. Ya, selain kompetisi futsal PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, ya juga menggelar ya My Pertamina Dance Kompetisi yang dimenangkan SMA Negeri 4 Jayapura. Ya, dan juga abnormal ya meraih gelar best rap ya performance ya, sedangkan Berips ya menjadi juara ya, pace-mace kakak-kakak dorong semua. Dan dalam rilis Pertamina Region Manager Retail Sales Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku ya, Wedi Surya Widramwan ya mengatakan penyelenggara kompetisi tersebut ya, pace-mace merupakan bagian dari komitmen perusahaan ya dalam mendukung juga pengembangan sumber daya manusia khususnya generasi muda yang ada di Papua. Dan melalui My Pertamina Futsal Kompetisi 2026 ya, dorang menghadirkan ruang bagi kampar generasi muda untuk bertumbuh, berkompetisi secara sehat dan juga menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki ya, dan juga dengan berbagai talenta-talenta hebat yang lahir dari kesempatan, pembinaan dan juga semangat untuk terus berkembang. Ya, dan menurutnya juga Pertamina tidak hanya berperan dalam menjaga ketahanan energi nasional ya, tetapi juga berkomitmen mendukung pembinaan karakter dan juga kreativitas generasi muda melalui kegiatan olahraga dan juga seni. Ia juga turut mengapresiasi seluruh peserta ya, panitia dan juga pihak yang telah berkontribusi untuk menyukseskan penyelenggaraan kompetisi tersebut. Sudah pukul 8.24 menit waktu Indonesia Timur, pace-mace kakak-kakak dorang semua, kembali Mace Jain hadirkan satu pesan-pesan berikut ini.
2: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
3: Ayo Wi, ayo, buruan, nanti kita telat loh.
4: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
3: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
4: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
3: Aduh, Wi, Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
4: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
3: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
4: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
5: Masih di Kitorompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace Kakade Dorang Semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya Pace Mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah tuh 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Ya, seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai Pancar Maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah Ya, nah ini biasanya ada dua variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff. Ya, nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan dua kali sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag gitu ya, gaya ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong. Namanya juga luar biasa ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada satu gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu ya, pacemancik kayak ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Ya, dalam perkembangannya ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya. Karena memang seni itu terus berubah ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah bumi Indonesia ya. Karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

CMAC KKR dorong semua ya. Dan satu info dari kita punya pemerintah Provinsi Papua yang menerapkan 3 pendekatan ya, dan ini juga dalam menyusun program pendidikan bagi anak. Dan pendekatan itu juga dilakukan agar kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat dan juga arah pembangunan nasional. Iya, penjabat PJ Sekretaris Daerah Papua ya. Iya, Christian Soilait mengatakan perencanaan pendidikan tidak hanya bersumber dari usulan daerah ya. Pemerintah juga memadukan kebijakan nasional dan hasil pengamatan langsung yang ada di lapangan. Ya, menurut Christian, pendekatan bottom up ya berangkat dari persoalan yang dihadapi masyarakat, dan pemerintah juga menggunakan data statistik ya untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pendidikan yang ada di setiap daerah. Ya, dan Pak Cimace ya juga menjelaskan pendekatan teknokratik ya, ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, dan temuan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan daerah. Dan juga yang mengatakan berbagai kebutuhan daerah dibahas juga melalui musyawarah perencanaan pembangunan ya. Pemerintah provinsi kemudian juga memfasilitasi penyelesaian persoalan bersama pemerintah kabupaten dan juga kota. Dan Pak Cimace KKD Dorang ia juga menegaskan seluruh pendekatan tersebut bertujuan menyelesaikan persoalan pendidikan anak secara bertahap ya, dan program yang disusun akan disesuaikan juga dengan skala prioritas dan kebutuhan dari masing-masing daerah.

0: Iya, macam aja ke karir orang semua, ada berbagai kita orang punya tempat-tempat wisata ya yang ada di Papua ya. Dan kali ini Mace Jain membagikan ada 7 tempat wisata yang hits ya yang ada di kita punya Kota Jayapura. Dan mari kita orang ikuti satu info wisata berikut ini.
1: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan macam-macam kakak di dorang semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani ya, pasti Pak Jemace kakak dari orang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya. Dan ketika akan turun ketika pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, macam-macam kakak dari dorong semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape Kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, Distrik Jayapura Selatan ya. Pacemace kakak adik orang semua bisa menikmati Teluk Jayapura yang indah ya. Juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya di Kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimax 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah Kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya. Apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi pacar-pacar kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop ya. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik, yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi pacemace kakak di dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang ya ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pacemace dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya. Apalagi dingin banget ya di situ. Macita belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Macita, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura Nah, lokasinya itu berada di Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini Pak Cemace, Kakak dari orang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pacem-pacem kakak di turang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Engros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya. Jembatan Merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini Pak Cemace, Kakak dari orang semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa Pak Cemace, Kakak Ade Doran jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa macam-macam kakak adik dorong semua telusuri ya. Tapi nanti ya Macita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tujuh tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Macita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

Ya, macam-macam kakak ada dorong semua. Itulah tadi 7 tempat wisata hits ya yang ada di kita punya Kota Jayapura yang tadi sudah dibagikan langsung oleh Mace Ita ya, macam-macam kakak ada dorong semua. Iya, baik, untuk kami yang baru saja bergabung masih terus semangat mendengarkan kita orang siaran juga melalui RRI Digital. Pace-pace KKD, selamat bergabung untuk kami semua di hari ini. Jangan lupa apapun yang dikerjakan selalu tersenyum ya, karena dari pace-pace KKD kami semua punya senyuman, pastinya akan selalu memancarkan kebahagiaan.

Aceh-Aceh KKAD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 11.